0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya bang, ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan dia.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah memangkas masa tunggu antrian haji di Indonesia. Jika sebelum antrian itu terlama diperkirakan mencapai 49 tahun, kini waktu tunggu faktual disebut menjadi 14 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan perubahan tersebut dilakukan setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembersihan data terhadap 5,7 juta jemaah yang terdaftar. Dari proses tersebut ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan invalid. Jadi teman Pro 2, kata dari Daniel selesai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 28 September 2026, di mana waktu tunggu haji dari 49 tahun kemudian berubah menjadi 26 tahun, sekarang antrian faktualnya menjadi 14 tahun.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Halo sobat RRI, saya Samber Ansamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

0: Kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
6: Oh boy.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, di pukul 9 nanti kita bakal ngebahas satu topik yang menarik nih teman Produa. Topiknya dari Kylie sampai Jawa, beda bahasa tetap Indonesia. Dan tentunya hari ini Hari Guru Sedunia, teman Produa, kita bakal ngebahas itu juga di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya di pukul 9 ini teman Pro 2? Semoga tetap semangat ya. Dan teman Pro 2, kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang sebenarnya udah sangat dekat banget nih sama kehidupan kita, dimana kadang kita itu lupa betapa istimewanya hal tersebut, yaitu bahasa. Jadi coba pikirkan sebentar, teman Pro 2 Indonesia ini kan punya banyak daerah dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah itu punya budaya, tradisi, makanan, bahkan bahasa yang berbeda-beda. Nah, di Sulawesi Tengah kita itu mengenal berbagai bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Kaili yang sangat dekat banget dengan kehidupan masyarakat di Palu dan juga sekitarnya. Di mana bahasa Kaili ini ada beberapa macam juga, teman Pro 2, ada Kaili Tara, Kaili Doi, Kaili Ledo, Kaili Rai, apalagi banyak teman Pro 2. Dan kalau kita pergi ke Jawa nih, kita bisa mendengarkan bahasa Jawa juga, ada bahasa Sunda, Bali, ada bahasa Bugis, dan masih banyak lagi. Nah, beda-beda bahasa ini ada juga logat teman Pro 2 dan juga cara pengucapan kata-kata tertentu. Tapi menariknya teman Pro 2, kita itu tetap bisa menjadi satu bangsa karena kita itu punya satu bahasa yang menjadi jembatan utama bersama kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan ini bukan berarti bahasa Indonesia, bahasa daerah itu harus ditinggalkan ya. Justru sebaliknya teman Pro 2, bahasa daerah adalah bagian dari identitas dan kekayaan budaya kita. Jadi bayangkan teman Pro 2, kalau suatu hari generasi muda tidak lagi mengenal bahasa daerahnya sendiri, yang hilang bukan hanya kosakata, tapi bisa jadi ikut hilang cerita, tradisi, nilai, dan juga cara pandang masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau di bagian Jawa teman Pro 2 kayak asik banget gitu dengerin percakapan anak kecil main pakai bahasa Jawa, tapi kalau di sini kayaknya udah jarang ya teman Pro 2. Sampai-sampai dibilang bahasa Kaili itu hampir punah. Jadi mari kita lestarikan bahasa Kaili teman Pro 2. Kita harus membiasakan untuk berbicara bahasa Kaili. Kalau teman Pro 2 bingung nih cara bahasa Kailinya gimana, bisa ke Perompat nanti ya teman Pro 2, di situ banyak bahasa Kailinya di situ ya teman Pro 2. Jadi kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Tegar, maju! Jalan!

Pengibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang aku lagi live di TikTok. Jadi buat kamu yang lagi gabut sekarang bisa langsung ke TikTok kita di @pro2palu. Dan kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolin tentang Indonesia yang punya banyak bahasa. Sekarang coba kita ingat kembali teman Pro 2, siapa nih orang yang biasanya pertama kali membantu kita memahami bahasa? Yaitu siapa kalau bukan selain orang tua, ada guru teman Pro 2. Nah, guru ini bukan cuma orang yang berdiri di depan kelas dan menjelaskan pelajaran. Guru ini adalah salah satu orang yang membantu kita mengenal dunia, dari belajar membaca, menulis, berbicara, sampai belajar bagaimana menyampaikan pendapat yang baik. Dan kalau kita bicara tentang bahasa, teman Pro 2, guru ini punya peran penting yang cukup besar, karena bahasa bukan hanya tentang bisa berbicara, bahasa juga tentang bagaimana kita menghargai orang lain. Misalnya, ketika kita ini bertemu dengan orang dari daerah lain, logatnya berbeda, pilihan katanya berbeda, cara bicaranya juga mungkin berbeda teman Pro 2. Tapi seorang guru ini bisa mengajarkan bahwa perbedaan tersebut bukan sesuatu yang harus ditertawakan. Justru teman Pro 2, perbedaan itu sesuatu yang perlu kita kenali, karena jangan sampai nih kita menganggap logat atau bahasa daerah lain sebagai sesuatu yang aneh. Nah, di era media sosial sekarang nih teman Pro 2, hal ini juga penting banget, di mana kita bisa menemukan orang dari berbagai daerah hanya melalui TikTok, Instagram, YouTube, dan juga platform lainnya. Kita bisa mendengarkan orang Palu berbicara, orang Jawa, Papua, Batak, Sunda, Bali, dan semuanya punya karakter masing-masing teman Pro 2. Disinilah pendidikan menjadi penting, di mana guru tidak hanya mengajarkan kita apa yang harus dikatakan, tetapi juga bagaimana cara kita itu menghargai orang lain ketika berkomunikasi. Karena komunikasi yang baik itu bukan cuma soal pintar bicara teman Pro 2, tapi juga tahu nih kapan harus mendengarkan dan juga kapan harus menghargai, dan tahu bahwa tidak semua orang memiliki latar belakang yang sama dengan kita. Jadi teman Pro 2, ada enggak guru yang sampai sekarang masih kamu ingat? Kalau aku sih banyak ya, ada Ibu baru bilang ingat malah lupa, Ibu Aryanur, guru SMA aku. Dan teman Pro 2, tentunya bahasa ini apalagi logat itu menjadi salah satu ciri khas kita ya, di mana aku bisa meraih sekitar 50 ribu pengikut teman Pro 2 dan juga beberapa ratus pengikut hanya karena mereka itu suka dengan logat Palu teman Pro 2. Logat Palu itu sangat-sangat unik, dan cara kita itu berbicara juga sangat-sangat cepat teman Pro 2, sampai teman-teman aku yang lagi menonton ya teman Pro 2 kadang-kadang bilang, "Kak, jangan terlalu cepat, Kak." Tapi itu bisa menjadi ciri khas kita teman Pro 2. Jadi yaps, kalau kamu mau jadi konten creator bisa gitu dipertahankan ciri khasnya teman Pro 2, siapa tahu itu bisa menjadi daya tarik kamu, ya kan? Okay, my man. Turn the music up.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Kecoa, ya. Kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: 105 FM dari Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kita sudah berada di penghujung sepada. Asik banget tadi ngobrol teman Pro2. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang masih berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini teman Pro2, yaitu Hari Guru Sedunia. Dimana ini diperingati setiap 5 Oktober. Peringatan ini menjadi momen untuk memberikan apresiasi terhadap guru dan juga tenaga pendidik di seluruh dunia. Dan hari ini 5 Oktober kita punya kesempatan untuk kembali mengingat jasa mereka. Kalau kita pikir-pikir nih teman Pro2, perjalanan hidup kita ini memang gak pernah lepas ya dari guru, mentor ya kan. Ada guru yang mengajari kita membaca, matematika, sejarah dan masih banyak lagi. Kalau mata pelajaran kalian, kesukaan kalian apa nih teman Pro2? Kalau aku sih matematika, kimia. Asli ya, aku dulu suka banget kimia tapi gak tahu kenapa setelah kuliah aku bertolak belakang sama IPA ya teman Pro2, malah lari ke IPS. Dan teman Pro2, kita sudah berada di penghujung sepada nih. Ada satu kutipan untuk guru kita ya. Guru itu mungkin tidak selalu bisa menentukan jalan yang akan kita pilih, tetapi mereka sering menjadi orang yang membantu kita melihat jalan itu dengan lebih jelas. Asik. Dan teman Pro2, kalau dipikir lebih dalam lagi, sebenarnya ada satu benang merah dari semua yang kita bahas hari ini, di mana belajar untuk memahami perbedaan. Kita tidak harus berbicara dengan bahasa yang sama untuk bisa saling menghargai. Tidak harus berasal dari daerah yang sama untuk bisa berteman. Kita tidak harus juga memiliki budaya yang sama untuk bisa hidup berdampingan. Sama seperti di studio Pro2 saat ini teman Pro2, ada yang dari Sojol, ada yang dari Toribulu, ada yang dari Morowali. Tapi yang Morowali udah pulang. Jadi gak harus sama teman Pro2, yang penting bisa belajar memahami perbedaan. Dan itu tugas kita sebagai generasi muda, yaitu memastikan keberagaman itu tidak hanya menjadi slogan tapi juga benar-benar hidup dalam keseharian. Jadi kita bisa mulai dari kita bisa mulai dari hal sederhana. Kenali bahasa daerah kita. Kalau kamu berasal dari Kaili, jangan malu menggunakan bahasa Kaili teman Pro2, walaupun sedikit-sedikit, yang penting ada Kailinya teman Pro2. So, waktunya Melia pamit teman Pro2. Terima kasih udah menyaksikan kita di pagi hari ini di Spada, di TikTok, dan yang sudah mendengarkan kita lewat RRI Digital. Kita lanjut lagi di Pro2 Hitlist, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: What's new intro 2.
1: What's new

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
6: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Nah, misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
5: Waduh,
6: gitu.
5: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Tapi dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
6: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
7: Wajib militer gak?
6: Enggak.
0: Dikirim ke barak.
6: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
7: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
0: Aduh, lagi. Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
9: Udah siap belum? Yeah.
10: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
8: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
8: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi okay. Mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
7: Rimpang?
8: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah.
7: Iya, okay.
8: Ya, gitu. Berarti. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
7: Enggak ada sama sekali gitu.
8: Enggak ada sama sekali.
7: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
8: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
7: Oke.
8: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
7: Minuman herbal. Gitu.
8: Saya seperti itu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Obrolan seru di Pro2 FM.
6: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman. Ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jasa suara keliling.
2: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
3: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
2: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya bang, ada-ada aja.
3: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
2: Iya, jangan dia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat

Eran. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi di santai siang kali ini ya. Ditemenin sama Iyek di sini teman Pro 2, tentunya kita bakal ngobrol seru dan juga santai gitu ya, bareng dengan teman-teman pelaku UMKM Kota Palu, teman Pro 2. Nah, ini buat kalian semua yang pecinta jamur enoki, teman Pro 2, kayaknya ini cocok banget buat kamu simak di siang hari ini, teman Pro 2. Siapa tahu juga kamu punya niat gitu ya, pengen bangun usaha, mungkin kamu bisa mengutip cerita inspirasi dari salah satu owner UMKM berikut ini, teman Pro 2. Sudah hadir di studio ada Kak Ulan sebagai owner dari Enoki Kupalo. Halo Kak Ulan.
2: Halo,
1: wah, gimana kabarnya Kak Ulan?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Tolong mic-nya kejauhan dong, Bu. Oke, ini ada Kak Ulan ya, teman Pro 2 dari Enoki Kupalo. Kak Ulan, ini selain sebagai owner Enoki Kupalo, ini kesibukannya apa sih?
2: Kesibukannya saya jualan online. Mm-hmm. Kebetulan kemarin saya ada butik di rumah, okay. Online shop. Jadi pas setelah lulus, mm-hmm. kan saya sudah lulus, jadi saya buka butik kecil-kecilan. Mm-hmm. Terus pernah beberapa bulan ke belakang saya kerja di apotek. Jadi kayak apa nih yang bisa tambah-tambah income, kan in this economy sekarang ya. Jadi mungkin kurang untuk penghasilan di apotek, mungkin kurang untuk saya. Jadi saya cari-cari peluang bisnis yang kecil, UMKM yang tambah-tambah income. Jadi saya scrolling TikTok, apa nih jajanan yang enak tapi belum ada di Palu. Okay. kurang dijual kan. Nah, saya scrolling TikTok, kebetulan saya dapat ini enoki.
1: Inspirasinya enoki.
2: Iya. Oke. Okay. Tapi kalau di TikTok, dia itu cuman jualan gorengan, bapak-bapak yang jualan di CFD biasa-biasa. Jadi saya berpikir ini gimana caranya supaya enoki ini bukan dijual seribuan, dua ribuan, kita pakai cup. Jadi lebih menarik lagi.
1: Oke, oke. Okay. Okay, nah, ini kan agak lumayan panjang nih perjalanannya Kak Ulan gitu.
2: Iya.
1: Dari selesai kuliah ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, kemarin kuliah jurusan apa tuh selesainya?
2: Manajemen.
1: Oke, okay, itu kan tadi dari cerita Kak Ulan gitu. Selesai kuliah, apotek juga jalan gitu ya. Terus butik juga sempat. Nah, itu gimana tuh? Bagaimana prosesnya akhirnya Kak Ulan dari selesai kuliah? Apakah apotek dulu yang dijalani atau justru butik dulu nih sampai akhirnya ketemu dengan Enokiku ini?
2: Butik dulu, pertama butik.
1: Okay.
2: Berjalan dengan kuliah, cuman kalau untuk butik kayaknya susah kalau di rumah.
1: Okay.
2: Saya sudah bikin Instagramnya, sudah promosi, cuman kayaknya agak kurang.
1: Agak susah ya? Okay.
2: Jadi kebetulan saya ditawari kerja di apotek, jadi masuk sebagai SPG, kayaknya ini income-nya kurang, jadi saya cari-cari apa yang bagus untuk menambah income saya.
1: Okay.
2: Jadi saya cari-cari lahan dulu. Pertama kita jualan, kalau untuk enoki ini saya jualan di CFN yang Ramadan.
1: Oke.
2: Nah, saya lihat, wah ternyata pasarnya bagus juga. Orang
1: banyak yang tertarik juga ya.
2: Jadi orang, apa ini baru? Oh, ini baru enoki. Biasa kan enoki cuman ada di sugogi,
1: kayak gitu ya. Okay.
2: Grill. Jadi saya bikinnya lain daripada yang lain.
1: Versi yang digoreng dengan ada rasa-rasanya.
2: Iya,
1: ya.
2: Varian rasanya.
1: Oke. Okay. Okay, berarti butiknya jalan sepanjang kamu masih kuliah ya, Kak? Oke, okay, itu farmasi juga. Kalau farmasinya sendiri, untuk apoteknya sendiri itu gimana tuh?
2: Kita suplemen. Jadi saya SPG suplemen.
1: Oh, SPG-nya.
2: Vitamin, iya.
1: Oke. Nah, berawal dari situ akhirnya kamu kepikiran untuk membuka usaha yang bisa menambah income kamu ya. Terus gimana tuh? Apakah setelah buka income-nya memang sesuai dengan ekspektasimu kah atau gimana?
2: Alhamdulillah sangat-sangat menambah sekali.
1: Okay.
2: Jadi saya langsung berpikir, saya harus fokus di sini. Makanya saya keluar dari apotik langsung fokus kembangin usaha ini.
1: Oke, oke. Itu kan awalnya nyari juga kan inspirasinya apa nih yang pengen dibuka. Sampai akhirnya kamu ketemu dengan Enokiku Palu ini. Apa sih yang kamu ketemukan awal sampai kawulan berpikir, oh kayaknya Enoki nih, kayaknya yang cocok dibuka untuk diusaha, dijadikan usaha gitu.
2: Iya, karena kemarin saya coba juga jualan bakso.
1: Oh berarti kurang. Sebelum Enoki justru ada yang sebelumnya juga?
2: Bakso mercon.
1: Okay.
2: Bakso mercon, cuman kayaknya itu kurang.
1: Masih kurang juga.
2: Tapi sekarang saya sudah tambahkan menu di Enokiku. Saya kasih kembali ulang, bakso goreng balado saus. Jadi menu-menu kemarin yang kurang laku, jadi saya kasih kembalikan ulang. Saya munculkan kembali menu kembali.
1: Oh berarti Enok, jualan Enoki ini enggak sepenuhnya Enoki aja yang dijual, tapi ada tambahan-tambahan yang lain juga?
2: Iya, kita ada menu baru kakak.
1: Oh, apa aja tuh?
2: Bakso goreng balado saus, jadi... Okay. Ada tambahan menu satu lagi, bakso goreng saus.
1: Untuk Enokinya sendiri nih, Enoki ini ada apa ya, rasa apa aja tuh yang dijual? Karena kalau dilihat dari tampilan di gambar ya teman Pro2 sepertinya ini ada tambahan rasa-rasa gitu. Itu gimana tuh Kak?
2: Nah untuk Enoki sendiri kita ada 5 rasa dan ada 3 ukuran. Nah untuk ukurannya kita ada small, ada medium sama large.
1: Okay.
2: Jadi untuk variannya, varian rasanya kita ada balado, pedas manis, keju, jagung bakar, sama barbecue.
1: Nah, kita ada lumayan banyak ya.
2: Iya, banyak. Kita kasih pilihan supaya orang tertarik lagi pengen beli. Oh, coba rasa yang ini lagi deh. Coba rasa besok, coba rasa yang ini lagi deh.
1: Oke, oke. Nah. Terus gimana tuh pas awal buka Enoki itu Kak, bagaimana respon dari orang-orang yang akhirnya ketemu dengan jualan yang cukup baru dan lumayan tidak familiar gitu ya di kota Palu ini. Terus gimana tuh responnya orang-orang terkait dengan usahamu Kak?
2: Mereka kan pertama bilang, ini apa Enoki? Bukannya Enoki itu jamur? Iya kakak, coba kita coba dulu, siapa tahu kita rasanya enak.
1: Cocok
2: pas
1: gitu
2: di
1: ya.
2: Pas mereka coba, ih rasanya enak ya kayak ayam crispy. Iya kak, karena kita pakai tepung ayam crispy juga kak, campuran ayam crispy.
1: Oh jadi ada rasa-rasa ayamnya gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya jadi enak kak, kalau kriuk-kriuknya dapat.
1: Oke, berarti disambut positif juga ternyata dari orang-orang ya kak. Oke, pertama kali buka tuh ada berapa pelanggan tuh yang akhirnya datang ke kakak untuk beli Enoki itu?
2: Pelanggan itu tidak terhitung karena kan CFN. Saya sampai ingin menyerah.
1: Kewalahan ya?
2: Iya kewalahan. Sampai dibantu 3 orang pada waktu itu, saking ramainya.
1: Oke, berarti sekarang udah mempekerjakan orang-orang kah di usaha
2: Alhamdulillah itu? Alhamdulillah ada ya? Ada, Kak. Bisa bantu-bantu mahasiswa yang part-time. Kan dia cari-cari kerja tambahan untuk bayar kos, untuk bayar makan.
1: Udah ada berapa orang tuh sekarang?
2: Di Enoki kita ada 3 orang.
1: 3 orang ya?
2: Iya.
1: Dari awal buka emang ikut atau nanti di CFN kemarin?
2: Dari awal buka sendiri. Ya? Oh. Saya sendiri bangun gerobaknya, gorengnya, layani pelanggannya, tulis pesanan.
1: Lumayan ribet ya ternyata.
2: Lumayan ribet.
1: Tapi yang namanya nambah-nambahin income gak ada yang gak mungkin untuk
2: proses
1: dilakukan.
2: Itu
1: ya,
2: proses itu harus dilewati kakak.
1: Betul sekali.
2: Tidak mudah.
1: Ya oke, itu dia teman berdua ya. Di segmen kali ini kita bakal, di segmen nanti ya kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi tentang Enokiku Palu teman berdua. Berapa harganya gitu ya, apa tantangannya yang dirasa sama Kak Ulan gitu selama dia menjalani usaha Enokiku Palu ini. So juga buat kamu yang pengen bertanya, di Pro2 FM kali ini teman Pro2 di Santai Siang langsung aja di WhatsApp kita di 0811-4560-3105 atau bisa langsung aja di YouTube streaming kita di RRI Palu teman Pro2, langsung drop komentarnya di kolom live komentar kita teman Pro2. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Itu kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang. Di siang hari ini teman Pro 2 ya, edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama dengan Kak Ulan, owner dari Enokiku Palu. Teman Pro 2 tadi udah ngobrol banyak soal gimana Kak Ulan mencari usaha baru gitu untuk nambah-nambah income-nya dia, teman Pro 2. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya gitu. Apa yang dirasain Kak Ulan gitu setelah usaha Enokiku Palu ini terbuka gitu? Gimana up and down-nya gitu ya, teman Pro 2? Oke, langsung aja Kak Ulan, gimana tuh Kak Ulan sebagai owner gitu? Pasti kan ada tantangan-tantangannya juga, iya. Up and down-nya gitu. Gimana tuh? Apa yang kamu rasain setelah akhirnya Enokiku ini terbuka?
1: Kalau up and down-nya banyak kakak, banyak sekali. Mulai dari gerobaknya, mm-hmm. menyediakan gerobaknya, tempatnya, okay. Terus konten-kontennya itu kita harus setiap hari itu bikin konten apa lagi ya. Okay. Untuk produksinya, mm-hmm. biasa kan kayak karyawan mm-hmm. masuknya izin, biasa izin kan, jadi kita yang
0: handle ya. Oke, satu-satu nih. Kita mulai dulu dari produksi dulu kali ya, karena di apa ya, di Enokiku ini pasti kan ada lumayan banyak hal-hal yang terjadi gitu dalam masa produksi. Kalau di dalam produksinya sendiri, selain mungkin tadi yang udah Kak Ulan jelasin bahwa tiba-tiba ada karyawan yang izin gak masuk gitu, selain itu apa aja tuh yang kejadian di belakang layar?
1: Kejadian di belakang layar itu biasa kita sudah prepare. Mm-mm. Mau berangkat ke wali kota, mm-hmm. jadi sudah ditata, set, mm-hmm. ternyata lupa bawa tepungnya, jadi ke balik rumah, iya balik lagi ke rumah, okay. cepat-cepat ambil tepungnya, okay. gitu sih kalau
0: kalau untuk produksi atau mungkin menggoreng enokinya sendiri itu ada something yang harus kamu jelasin nggak kak, atau mungkin ada kendala nggak untuk menggoreng enoki, apakah memang kalau menggoreng enoki ada pakem-pakemnya gitu biar enokinya nggak buyar atau gimana?
1: Nah kalau untuk goreng enoki sendiri itu tidak bisa satu kuali, jadi harus dua kuali karena kita kan main tepung. Mm-hmm. Nah kalau untuk satu kuali kita main tepung itu, tepungnya itu di dalam kualinya itu gosong kak, lama-lama itu gosong, jadi dia harus satu kuali dulu, nanti terus dicuci. Mm-hmm. Pindah ke kuali yang kedua, jadi dia lebih bagus warnanya, lebih kriuk lagi rasanya.
0: Itu lumayan pressure juga ternyata kak ya.
1: Betul sekali.
0: Terus kamu menemukan enoki yang sekarang gitu, hasil gorengan yang sesempurna sekarang itu berapa kali uji coba tuh untuk menemukan hasil sekarang?
1: Berkali-kali. Kalau sekarang kita sudah tidak hitung lagi untuk cupnya, mungkin ribuan cup sudah saya bikin kak. Wow. Untuk sekarang.
0: Oke, akhirnya ketemu juga dengan hasil gorengan yang sesempurna sekarang.
1: Iya, lebih cantik, lebih bagus penampilannya.
0: Oke. Wah, luar biasa ya teman-teman berdua. Ternyata banyak kegagalan juga di dalamnya ya.
1: Prosesnya itu prosesnya sangat panjang. Prosesnya luar biasa ya.
0: Nah itu salah satu mungkin proses yang bisa Kak Ulan jelasin dikit dong. Waktu awal buka ini kan nggak, maksudnya kayak. Idenya ada nih tiba-tiba buka terus langsung dijual kan gak kayak gitu ya, pasti kan ada proses lain dulu gitu sampai akhirnya kamu buka, itu gimana tuh kak? Mungkin kamu buka trial sama keluarga-keluarga terdekat dulu atau gimana?
1: Nah awalnya itu kak saya scrolling TikTok, mm-hmm. dapat jamur enoki dan saya coba sama adik saya dulu, mm-hmm. sama mama saya dulu, mm-hmm. ini kamu coba dulu jamur enokinya, ini apa? Okay. Kenapa digoreng? Okay. Pas dia coba, enggak ada lagi satu, mm-hmm. saya mau satu lagi, pakai nasi.
0: Malah pakai nasi?
1: Iya pakai nasi, jadi pikir oh ini mirip kayak ayam crispy, ayam Kentucky.
0: Oh emang ada hin-hin ayamnya sedikit.
1: Iya
0: ya.
1: Kakak.
0: Oke.
1: Nah jadi mamaku bilang ini bagus kalau untuk dijual. Mm-mm. Jadi saya kebetulan ada sekolah dekat rumah, anak SD. Jadi saya coba-coba jualan. Mm-hmm. 5 keping dulu, 5 kipas dulu. Ternyata enak, mereka langsung suka. Kakak beli. Jadi saya berpikir kenapa saya tidak kembangkan? Tapi kita belum tahu ini mau jual di mana, pasarnya mau jual di mana dulu. Kebetulan pas puasa ada CFN di Wali Kota. saya jualan sama sepupuku, ayo kita buka stand. Nah pas buka stand kan rame, jadi pas saat itu langsung satu kali
0: banyak
1: diserbu. Jadi saya kaget juga, speechless. Wah, wow, berarti ini pasarnya bagus. Nah saya kembangkan, itu belum ada logonya, belum ada brandnya kakak.
0: Oke, belum ada brand sama sekali.
1: Masih coba-coba.
0: Berarti coba-coba aja dulu ya.
1: Coba-coba dulu.
0: Tes ombak ya istilahnya.
1: Tes ombak kakak. Nah setelah itu abis CFN ada konser, kita jualan di konser lagi. Okay. Belum ada nama juga. Kita coba-coba jualan di konser, banyak tetap dicari sampai habis. Terus kita jualan di haul, pernah kita jualan di haul. Nah saya berpikir setelah habis di haul, ini sudah habis semua, konser haul sudah habis, CFN sudah selesai, kita jualan di mana?
0: Tempat patennya, tetapnya di mana ya?
1: Karena yang beli itu tanya saya, dia bilang, kak, selain di sini jualannya di mana, jualan menetapnya di mana? Saya bilang, ya kak, kita masih jualan di SD. Saya kira kakak di ini, di wali kota. Belum kakak, kita masih jualan di CFN, kemarin cuma di situ saja. Nanti coba-coba cari. Oh ya, setelah itu saya coba tanya lahan di wali kota, ternyata dapat pas di depan KONI. Nah di situ,
0: nah benar strategis juga
1: iya,
0: ternyata ya.
1: Alhamdulillah strategis kak. Nah setelah itu saya sudah berpikir panjang, oh ini kayaknya bisa usaha panjang.
0: Bakalan bertahan lama. Ya,
1: bakalan bertahan lama. Saya langsung bikin brandku di situ kak. Apa nih namanya? Oh Enokiku. Oke, jadi kita bikin brandnya namanya Enokiku.
0: Oke. Nah selama proses panjang gitu ya, dari kamu bukanya trial sama keluarga kamu dulu sampai akhirnya buka depan SD ya, yang ternyata lumayan banyak diminati juga gitu ya, sampai akhirnya buka di CFN pas Ramadan, budak juga ternyata yang penyuka Enoki ini, buka di festival-festival, konser, dan akhirnya punya tempat yang paten gitu ya, tempat yang tentunya bisa dicari gitu, depan KONI di wali kota ya. Nah Enoki akhirnya buka di situ. Kepilihlah nama Enokiku, itu ada proses panjang juga nggak untuk memilih nama? Apakah memang tiba-tiba langsung muncul aja Enokiku aja kali ya, atau gimana tuh kak? Atau mungkin ada saran dari orang-orang sekitar kamu yang kasih nama ini aja gitu, ada nggak?
1: Saya lihat contoh-contoh ini kak, kafe biasa kan kayak Koriru, gitu kan. Saya lihat ini kan Enoki, berarti saya harus tambahkan di ujungnya supaya lebih beda dari Enoki biasa.
0: Karena kalau cuma taruh Enoki itu ya jamur.
1: Saya bilang ini berarti harus ada Mai, harus
0: ada kepemilikan,
1: ada
0: ya,
1: saya,
0: ada saya di dalamnya.
1: Langsunglah saya bilang, oh fix ini Enokiku, sudah. Jadilah Enokiku.
0: Okay. Sampai sekarang dikenal luas Enokiku Palu ya. Nah itu untuk kamu sendiri awal bukanya itu gimana tuh kak? Itu bukanya dari tahun berapa, di bulan berapa?
1: Kalau untuk awal-awal kita buka pas puasa. Tapi pas untuk stay-nya, yang patennya kita mulai dari Mei, tanggal 3 Mei kita sudah di wali kota, stay di wali kota sampai sekarang.
0: Berarti untuk uji coba awal itu dari bulan puasa ya?
1: Iya.
0: Terus sekarang stay-nya dari bulan Mei gitu, berarti kurang lebih berapa, 6 bulan, 7 bulan dan 8 bulanan ya?
1: Iya.
0: Kalau nggak salah ya gitu, tempat periode 2. Di tahun depan berarti udah setahun gitu, official ya.
1: Amin
0: gitu
1: ya Allah. Buka, ya.
0: Semoga, bertahan ya sampai 10 tahun dan bertahun-tahun lagi gitu.
1: Ya.
0: Oke, kalau untuk produksi sekarang itu bisa sampai menghabiskan Enoki ini sampai berapa Enoki nih yang dijual?
1: Awal-awal kita masih 4 kilo, untuk tepungnya kita 4 kilo, untuk Enokinya kita 10 bungkus. Kan ada Enoki yang satu-satu page okay, itu okay. kan. Nah kalau kita awal-awal itu 10 enoki dan tepungnya itu 4 kilo. Untuk sekarang yang paling banyak itu kita di 15 kilo tepung dan untuk jamurnya itu 40-an 40 peaches.
0: Oke, okay, berarti ada 40 peaches yang dijual tiap hari gitu.
1: Iya.
0: Wow. Itu kalau untuk enoknya sendiri kamu untuk nyari-nyari jamurnya itu ada di satu tempat kah atau mungkin kamu punya langganan tersendiri gitu untuk stok enoki ke kamu?
1: Awal-awal saya beli yang eceran.
0: Oke.
1: Okay. Di frozen food.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Sampai ada waktu frozen foodnya itu lihat saya belinya banyak.
0: Wow.
1: Biasa kan orang cuman beli 1-2 saya belinya langsung 20-30 jadi dia bilangnya ini kok beli tiap hari pakai buat apa? Saya bilangnya saya
0: apakah
1: usaha.
0: Tiap hari begril?
1: saya usaha kok. Oh, ini kamu mau nggak ambil satu karton? Saya kasih harga
0: agak murah.
1: Iya, ya. Reseller. Okay. Oh iya, boleh kok. Jadi saya dapat supplier untuk jamur. Terus untuk sekarang saya itu kalau pesan satu kali order untuk satu minggu itu di 3 karton.
0: Wow. Udah jadi, banyak ya berarti?
1: Iya, 150 peaches.
0: Wow, lumayan ya teman berdua ternyata. Dan itu jualannya tiap hari gak putus-putus
1: tiap
0: ya?
1: Tiap hari,
0: Kak. Untuk menghabiskan berapa karton tadi yang paling banyak?
1: 3 karton.
0: 3 karton.
1: Per minggu.
0: Per minggu. Itu pasti seminggu habis 3 karton?
1: Iya.
0: Atau pasti nambah lah gitu?
1: Sebelum habis itu saya sudah order lagi. Tiga karton.
0: Luar biasa, ini kalau dari keterangan ya, udah kita bayangkan dong income yang masuk seberapa banyak ya. Lumayan,
1: alhamdulillah ya.
0: Oke, ini ada yang bertanya dari YouTube-nya RRI Palu buat Kak Ulan, ada GSP9894, halo Kak GSP.
1: Halo ini,
0: Kak, ini enokinya gimana ya? Soalnya biasa ada enoki yang agak ada bau khasnya kalau di sayur. Gimana tuh?
1: Mungkin kita karena digoreng.
0: Iya, jadi mungkin hilang ya
1: aroma-aroma khas. Jadi lebih kriuk. Dia lebih bukan kayak di sugogi itu, Kak.
0: Enggak yang dicampur-campur dalam kuah-kuah ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena digoreng dia lebih kriuk, mungkin aroma-aroma yang aroma-aroma
0: khasnya,
1: kuah
0: okay. hilang. Oke, okay. Itu sebenarnya salah satu yang menjawab juga ya Kak GSP, karena kan kalau digoreng ini kan bisa jadi itu agak merubah aroma khas dari enoki sendiri, dan juga ini kan pakai tepung yang ada aroma-aroma ayamnya juga ya.
1: Wah,
0: dan itu ya akhirnya merubah dari bau khas enoki sendiri ini Kak GSP gitu. Jadi beda ya antara yang masuk dalam kuah-kuah dan juga yang digoreng gitu. Mungkin yang di kuah-kuah juga orang suka karena ada bau khasnya sendiri gitu.
1: Oke.
0: Oke deh teman Pro2, nanti kita bakal lanjut lagi ya Kak Ulan.
1: Iya.
0: Siapa tahu juga mungkin buat teman Pro2 yang pengen langsung bertanya seperti Kak GSP, ini langsung aja di live YouTube kita RRI Palu teman Pro2, dan juga bisa di live chat aplikasi RRI Digital serta juga di WhatsApp kita di 0811456031 05, juga DM Instagram di @pro2palu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Kali ini kita di segmen terakhir ya, bersama dengan Kaulan, owner dari Enokiku Palu, teman Pro 2. Nah, ini tadi sesuai dengan apa yang udah kita bicarakan tadi ya, Kaulan. Kalau Kaulan ini ternyata buka di Batu Lemo ya, dari abis maghrib sampai nanti jam 12 ya. Ternyata ini ternyata lumayan cukup lama juga nih jualannya ya. Kalau untuk proses sendiri nih Kak, biasanya start untuk pembuatan itu dari jam berapa sampai jam berapa kira buka di Batu Lemo?
3: Kalau untuk start bukanya, kita kan sudah prepare dari rumah.
2: Itu prepare-nya dari jam berapa tuh?
3: Sore, Kak.
2: Sore ya juga.
3: Jam 3.
2: Oh, okay. Oh, berarti ini tidak terlalu banyak memakan waktu juga ya untuk prepare-nya ya?
3: Santai, Kakak. Kalau untuk prepare-nya di rumah itu, persiapannya di rumah itu santai. Cuman buat tepungnya sama sediakan jamurnya.
2: Oke, berarti lumayan agak tidak ribet juga untuk mau bukanya ya.
3: Ribetnya nanti
2: di sana.
3: Goreng menggorengnya.
2: Oh, justru dia digoreng nanti di tempat ya. Oke. Saya pikir digorengnya dari rumah gitu, nanti di sini sisa dipanas-panasin dikit gitu, enggak ya?
3: Kita pernah coba begitu, cuman rasanya
2: beda.
3: Beda. Okay. Lebih bagusan yang langsung
2: fresh ya, fresh. Yang digoreng di situ ya.
3: Iya.
2: Okay. Lebih kriuk kah?
3: Atau? Lebih kriuk, Kak.
2: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ada yang tanya lagi nih, Kak. Oh, enggak, mau nyapa aja. Kak Nurul Fadila, Wilda Zara. Halo, siapa
3: Halo,
2: nih?
3: Halo,
2: Kak Nurul.
3: Kak Nurul.
2: Oke, okay. Nah ini kan berhubung kita kan udah di segmen terakhir ya, Kak Ulan. Yeah. Mungkin Kak Ulan sendiri bisa bagi tipsnya gitu, gimana caranya memarketing atau mungkin jual Enokinya ini kayak gimana gitu marketingnya ya. Terima kasih, Kakak. Gimana tuh?
3: Nah, kalau untuk marketingnya, kalau dari saya itu, nikmati prosesnya dulu, jatuh bangunnya nikmati dulu. Bikinlah konten walaupun nggak bagus-bagus awal-awal itu pasti nggak bagus-bagus banget.
2: Okay.
3: Cuman konsisten, Kak. Kalau kita konsisten, fokus, pasti dikenal.
2: Ya,
3: pasti ada hasilnya, Kak.
2: Okay. Nah, untuk rencana pengembangan dari Enoki sendiri gimana nih, Kak? Apakah Enokinya hanya berhenti sampai di Batu Lemo aja atau mungkin di kepala Kak Ulan ini udah banyak nih Enokinya bakal saya bawa gimana nih nanti 10 tahun, 5 tahun ke depan gitu. Ada enggak?
3: Kalau untuk sekarang kita sudah pikir, Kak, untuk mau buka cabang yang satu. Cuman
2: seru
3: kita mau lihat dulu di mana lokasi yang strategis ya, untuk buka cabang berikutnya.
2: Okay. Berarti sekarang masih dijalani dulu nih di Batu Lemo aja dulu ya, untuk tempatnya nanti yang stay betul-betul jadi permanen buat Kak Enoki sendiri ini belum ada di share-share kah? Di mana nih tempatnya nanti belum ada di lihat-lihat dulu? Oh, kayaknya di sini cocok deh.
3: Eh, kalau untuk cabangnya mungkin kita lagi lihat. Ini, Kak, yang lagi rame, yang viral di thumbnail itu. Mungkin
2: bisa jadi ya.
3: Iya, kita pikir kembali.
2: Iya, karena kalau lihat thumbnail memang serame itu, apalagi malam, Kak.
3: Wih. Iya, betul.
2: Kayaknya kalau buka di situ bakalan lebih rame lagi gitu.
3: Betul.
2: Buka dua cabang berarti nantinya. Batu Lemo satu, di thumbnail juga satu.
3: Insya Allah, Kak.
2: Oh, oke, okay, baik. Kita doakan bersama ya, semoga ini bisa tercapai begitu ya.
3: Amin,
2: apakah kedepannya mau buka usaha lain selain Enoki?
3: Untuk sekarang kita fokus
2: ya
3: di sini dulu,
2: Kak. Karena lagi rame ya. Income-nya lumayan banyak ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke, okay, terakhir Kak Ulan, apa pesannya buat generasi muda yang sekarang pengen bangun usaha?
3: Intinya jangan takut memulai. Kalau misalnya dalam hatimu mau
2: jalani.
3: Walaupun kecil dulu, pasti nanti akan besar kalau kau fokus.
2: Oke, siap. Baik. Terima kasih Kak Ulan udah berbagi ceritanya di siang hari ini, teman-teman Pro 2
3: terima
2: ya.
3: Kasih.
2: Dan semoga usaha dari Kak Ulan bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya ya. Bisa
3: kasih,
2: banyak Kak, dikenal orang-orang.
3: Amin.
2: Begitu. Income-nya banyak lagi.
3: Amin.
2: Kita tunggu lagi cerita-cerita seru dari Kak Ulan yang bisa dibagiin di Pro 2 FM Palu ya. Nanti
3: siap,
2: dikabarin
3: Kak
2: aja.
3: Oke, okay,
2: siap. Terima kasih buat teman Pro 2. Thank you udah pantengin Santai Siang. Teman Pro 2 kita bakal balik lagi nanti di jam 1. Kita bakal ngasih informasi olahraga dan juga informasi lainnya ke ruang dengar kamu. So, akhir kata Kak Ulan pamit. Saya masih nemenin kalian.
3: Terima kasih. kasih.
2: Terima kasih. Stay tune terus di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita flashback lagi, Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih, Bu?
5: Ya, modal saya sangat minim, Bu. Waktu itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
4: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
5: 2 juta.
4: 2 juta?
5: Sudah.
4: Ya. Oke, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya, banyak itu.
5: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai titik nol.
4: Dari nol.
5: Karena kita kena dampak juga di Poso.
4: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih, per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
5: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
4: Wow. Tiga puluhan juta itu kotornya, ya? Waduh, luar biasa. Ini
5: kalau,
4: gimana, Bu?
5: Kalau lebaran besar, yang alhamdulillah besar.
4: Lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
5: 100 juta.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, kita akan informasi olahraga dan membuka informasi kali ini dari kemenangan perdana Red Bull musim ini dipastikan setelah menaklukkan balapan basah yang penuh drama di Sepang teman Pro 2. Gelaran balapan Formula 1 Minggu 4 Oktober kemarin menyajikan drama luar biasa di sirkuit Jepang, Malaysia. Sepang, Malaysia, teman Pro 2 ya. Max Verstappen sukses mengemankan kemenangan perdana musim ini bagi tim Red Bull usai menaklukkan balapan yang berlangsung kacau akibat guyuran hujan deras, teman Pro 2. Di balik dominasi pembalap asal Belanda tersebut, jalannya balapan diwarnai oleh berbagai insiden teknis yang menimpa sejumlah kontestan papan atas. Kimi Antonelli dari tim Mercedes berhasil merebut podium kedua. Sementara posisi ketiga diamankan oleh Lewis Hamilton yang tampil impresif bersama Ferrari setelah sempat terlempar ke barisan belakang, teman Pro 2. Kira tidak demikian, sorotan utama tertuju pada insiden tragis yang dialami oleh rekan setim Antonelli, George Russell. Pembalap asal Inggris tersebut harus memupus impian perebutan gelar juaranya setelah terpaksa retire akibat masalah pada unit daya saat balapan menyisakan 5 putaran terakhir. Kekacauan bahkan sudah dimulai sebelum balapan resmi dimulai. Regulasi mesin baru F1 yang mengandalkan pembagian tenaga 50-50 antara elektrik dan juga pembakaran internal mendadak bermasalah saat pertama kali diuji di lintasan basah. Penundaan panjang hingga hampir 2 jam terpaksa diberlakukan di Olivia guna memperbarui parameter perangkat lunak pada mobil-mobil peserta. Selepas balapan dimulai, teman Pro 2 Verstappen kembali mengalami kendala awal sebelum akhirnya menunjukkan kapasitas terbaiknya untuk mengambil alih pimpinan lomba hingga menyentuh garis finish. Di sisi lain, teman Pro 2 perjuangan gigi ditunjukkan Lewis Hamilton yang berhasil melakukan comeback sensasional dari posisi ke-17 demi mengamankan tempat ketiga di podium.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dorong perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat aktifnya?
5: Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik. Namanya Jumisi, di Jakarta, siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di isolasi tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih mendung ya teman periode 2, kelihatannya di luaran sana. Kayaknya ini waktu yang cocok buat kita keluar rumah sedikit melihat udara di luar ya teman periode 2. Tapi kayaknya nanti deh saya cari informasi terbarunya teman periode 2 terkait dengan cuaca di Kota Palu nanti ya teman periode 2 di jam 2 siang. Tapi sepertinya mendungnya ini mendungnya agak lain-lain dikit gitu teman periode 2. Apakah ini adalah efek dari karhutlah yang terjadi di Kalimantan teman periode 2? Jadi kita bakal kulas lebih dalam lagi ya teman periode 2, nanti sekalian dicariin informasi terbarunya terkait dengan udara di Sulawesi Tengah hari ini Senin 5 Oktober 2026 teman periode 2. Tapi sebelum kesana saya masih punya informasi olahraga dulu teman periode 2. Di Asian Games nih teman periode 2 yang sudah resmi berakhir gitu. Jadi timnas Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan 39 medali dan 9 catatan rekor dunia maupun Asia teman periode 2. Capaian tersebut terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu sekaligus melampaui target 4 emas dari Presiden Prabowo ya. Perolehan tersebut juga menempatkan Indonesia di posisi ke-16 klasemen akhir di Asian Games 2026. 5 medali emas Indonesia berasal dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan juga panahan. Salah satu pencapaian terbesar teman periode 2 datang dari Rahmat Erwin Abdullah di nomor men's 75 kg angkat besi. Ia mencatat angkatan 2206 kg pada clean and jerk dan total 366 kg yang menjadi rekor dunia Asia dan juga Asian Games. Dua catatan tersebut teman periode 2 menghasilkan 6 rekor sekaligus karena masing-masing tercatat sebagai rekor dunia Asia dan Asian Games. Rahmat juga memastikan medali emas untuk Indonesia melalui penampilannya tersebut. Panjat tebing teman periode 2 juga turut menyumbangkan dua catatan rekor pada nomor speed. Aditya Tri Syahri memperbarui rekor Asian Games setelah mencatat waktu 4,62 detik lebih cepat dari catatan sebelumnya di 4,95 detik teman periode 2. Berikutnya ada desak Mbak Derita Kusuma Dewi juga memperbaharui rekor Asia dan Asian Games-nya setelah mencatat waktu 6,062 detik. Catatan tersebut teman periode 2 mempertajam rekor Asia sebelumnya di 6,07 detik dan rekor Asian Games di 6,52 detik teman periode 2. Dan selain rekor, Indonesia juga mencatat sejumlah sejarah baru di Aichi Nagoya. Bulu tangkis beregu putra kembali meraih emas di Asian Games setelah penantian panjang, setelah menunggu 28 tahun, akhirnya kembali meraih medali emas pada nomor tersebut, teman periode 2. Indonesia kemudian menambah emas dari ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin. Nurisa Dian Asyrifa juga mencatat sejarah dengan meraih emas pertama untuk Indonesia dari cabang panahan di Asian Games. Ia mengalahkan wakil Filipina Amayo Amparo Koujung Cho dengan skor 139-137 pada final compound individual putri. Sejumlah cabang olahraga lainnya teman periode 2 yang baru tampil di Asian Games juga menyumbangkan medali untuk Indonesia, tikball, padel, MMA, dan selancar turut juga memberikan medali perak maupun perunggu. Cabang e-sports juga meraih medali untuk Indonesia pada Asian Games 2026. Capaian tersebut tentunya menjadi medali pertama Indonesia sejak e-sports dipertandingkan secara resmi di Asian Games Hangzhou 2022.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Obrolan seru di Prodway FM. Langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini,
4: yes,
3: ya.
4: Betul banget.
3: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu, dari sudut pandang kamu?
4: Sudut pandang. Kamu kasar banget.
3: Sudut pandang. Lucu ya.
5: Kalau dilihat dari kacamata ya.
3: Yes.
5: Kacamata.
3: Bukan ya. Afgan ya?
5: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
3: Akademik
5: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu, kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Masih dari Asian Games 2026, teman Pro 2, Save the Vision Team Indonesia, Todu Tua Pasaribo, mengatakan capaian tersebut berhasil melewati target yang diberikan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan juga tentunya dia bersyukur ya, Indonesia dapat meraih 39 medali dalam Asian Games 2026. Dalam keterangannya bersama dengan rri.co.id, teman Pro 2, Todu Tua ini mengatakan bahwa alhamdulillah begitu ya, puji syukur final PAL hari ini setelah kita mengetahui total medali yang dicapai dan diraih oleh tim Indonesia sebanyak 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu, tentunya ini adalah capaian yang terbaik juga begitu. Nah, Todu Tua juga menilai pencapaian tersebut merupakan hasil dari koordinasi dan konsolidasi yang kuat. Dia juga mengapresiasi kerjasama antara tim CDM, NOC Indonesia, Kemenpora, dan juga seluruh cabang olahraga. Berdasarkan target yang diberikan Kemenpora, 4 emas, maka tim Indonesia dalam Asian Games ini tentunya bisa mencapai sebanyak 5 emas. Menurutnya, persiapan dan koordinasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan selama Asian Games. Ia mengatakan teman Pro 2 kendala non-teknis dapat diselesaikan sehingga atlet tetap bisa fokus untuk tetap bertanding. Indonesia juga harus menghadapi absennya sejumlah nomor yang sebelumnya menjadi sumber emas pada Asian Games Hangzhou 2022. Beberapa di antaranya adalah nomor 10 meter running target putra dan campuran serta dragon boat 1000 meter putra. Dengan hasil tersebut, Asian Games Aichi Nagoya 2026 menjadi ajang yang menghadirkan medali sekaligus sejumlah catatan baru bagi Indonesia. Capaian ini tentunya menjadi bagian dari perjalanan atlet Indonesia menuju kompetisi olahraga internasional berikutnya.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau menurut saya yang bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal yang kamu pikirkan juga?
6: Tipsnya itu ya... lebih ke trust, percaya.
5: Yes.
6: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu, 99% dari diri kita, 1% orang lain.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sesuai pantauan saya teman berdua dari beberapa sumber ya teman berdua, jadi memang udara di Kota Palu nih tanggal 4 Oktober kemarin ini ternyata tercatat mencapai nilai ratusan pada masing-masing parameter berdasarkan hasil pemantauan konsentrasi PM2,5, PM10 dan juga PM1. Nah, kondisi ini teman berdua tidak lepas dari musim kemarau yang sedang berlangsung serta pengaruh El Nino yang menyebabkan lingkungan menjadi lebih kering dan frekuensi hujan berkurang. Nah, minimnya hujan tentunya mengurangi proses alami atmosfer teman berdua dalam membersihkan partikulat, sehingga debu dan partikel polutan lebih mudah terakumulasi di udara. Nah, selain faktor lokal teman berdua ya, kondisi ini juga berpotensi dipengaruhi oleh pergerakan massa udara yang membawa polutan dari wilayah lain termasuk dari Papua Selatan. Pergerakan polutan secara regional tersebut dapat juga turut mempengaruhi konsentrasi partikulat di wilayah Sulawesi Tengah. Jadi buat teman berdua semua nih yang lagi di luar ruangan ya, tetap waspada teman berdua, kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Lebih baik menggunakan masker ya, kalau memang penting banget untuk di luar ruangan teman berdua gunakan masker saat beraktivitas di luar, serta hindari aktivitas yang dapat menambah polusi seperti membakar sampah teman berdua. Jadi juga nih saat udara tidak bersahabat nih, kita perlu waspada ya teman berdua. Ketika kualitas udara sedang buruk, tentunya masyarakat perlu mengurangi paparan udara luar, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta juga bisa menggunakan masker yang sesuai, batasi aktivitas luar ruangan dan hindari melakukan pembakaran sampah. Pantau kualitas udara teman berdua, kurangi paparannya dan lindungi kesehatan, karena udara bersih bukan hanya tentang apa yang terlihat tetapi juga apa yang kita hirup.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya.
1: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro2 FM Palu, teman Pro2 masih menemani kamu di siang hari ini. Teman Pro2 pukul 2 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro2. Kali ini kita ke informasi, salah satu informasi yang lagi rame gitu ya, teman Pro2 di media sosial. Mungkin buat yang ngikutin yang namanya Cimehong nih, teman Pro2. Jadi konten kreator sekaligus pengusaha kuliner Chowi Novia Handayani atau yang lebih akrab disapa Cimehong ini diperiksa sebagai saksi korban di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan itu terkait dugaan pelanggaran UU ITE pada Jumat 2 Oktober 2026. Nah, kasus tersebut teman Pro2 berawal dari dugaan pengeditan dan pengunggahan ulang konten milik Cimehong tanpa izin. Konten itu juga disebut mendapat tambahan narasi yang tidak sesuai dengan materi aslinya. Dan kasus ini kembali menyoroti persoalan manipulasi konten digital berupa pengeditan konten yang kemudian diunggah ulang tanpa izin. Kejadian itu teman Pro2 tentunya menunjukkan perubahan materi digital dapat mengubah makna sebuah informasi. Terus apa sih itu manipulasi konten digital? Jadi teman Pro2, manipulasi konten digital adalah perubahan isi konten hingga tampilan atau maknanya berbeda dari aslinya. Dan menurut penjelasan dari UNESCO, konten manipulatif sebagai materi asli yang diubah untuk menipu atau menyesatkan publik. Manipulasi dapat terjadi pada foto melalui penambahan, penggabungan, penghapusan, atau perubahan elemen visual. Belansir laman National Institute of Standard Technology, Amerika Serikat, teman Pro2, media digital rentan dimodifikasi untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku manusia. Video juga dapat dimanipulasi melalui pemotongan, perubahan suara, penggabungan adegan, atau penambahan materi. Audio dapat diubah melalui penyuntingan suara, peniruan suara, hingga teknologi kecerdasan artifisial. Nah, penyuntingan biasa tidak selalu berarti manipulasi, teman Pro2. Perubahan tersebut dapat bertujuan memperbaiki kualitas tampilan tanpa mengubah informasi. Penyuntingan digital pada dasarnya adalah proses mengubah gambar, video, atau audio menggunakan teknologi. Nah, perbedaannya terletak pada konteks informasi atau makna yang diterima oleh penonton. Sementara untuk manipulasi sendiri dapat mengubah interpretasi saat materi dipindahkan ke konteks lokasi, waktu, atau peristiwa berbeda. Penghapusan bagian krusial juga dapat mengubah pemahaman penonton terhadap peristiwa asli. Jadi pemotongan video untuk kebutuhan durasi termasuk penyuntingan biasa bila konteks utama tetap terjaga. Nah, sebaliknya, penggabungan materi asli dapat menciptakan gambaran peristiwa yang tidak pernah terjadi. Kemajuan AI juga meningkatkan kemampuan pembuatan serta mengubah gambar, video, dan juga audio secara realistis. Menurut definisi NIST, teman Pro2, konten sintetis sebagai informasi yang diubah signifikan atau dibuat oleh algoritma termasuk AI. Media sintetis meliputi konten yang dibuat atau dimodifikasi secara artifisial, bentuknya mencakup teks, gambar, video, audio, hingga deepfake. Dampak manipulasi digital tentunya dapat menyerang reputasi seseorang. Hal itu terjadi ketika konten yang diubah dikaitkan dengan identitas tertentu. Nah, perubahan konteks juga dapat mempengaruhi penilaian publik. Sasarannya dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun peristiwa terkait.

0: pada
1: kok jongkok sih?
0: Merah,
1: suruh
0: putih.
1: Hormat kok.
2: Duh, kita Lim, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
2: Iya. Tiap Senin juga upacara, Lim.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
4: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
2: Yes.
1: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
2: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
1: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Yeah. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026.
2: Yeah.
1: Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
2: Wow, cukup jauh
1: tempatnya
2: ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
1: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
2: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: What's new in Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyad Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistemnya berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi bukan senioritas apalagi loyalitas sempit. Menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan juga adaptif. Kepala Negara meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik saja. Kementerian Perindustrian mencatat di Indonesia saat ini terdapat sekitar 256 unit usaha industri mainan. Data tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024 dan

membawa narasi kepercayaan diri yang menjadi ciri khas grup. Informasi selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
8: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya, Kak.
7: 15 iya, sampai
8: 15
7: dengan
8: sampai 17, Kak.
7: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
8: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
7: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
8: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
7: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat, RRI Pusat ya. Iya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, yeah, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Oh. Karena tadi kamu juara satu untuk yeah, perempuannya, untuk putrinya, putranya... Dari NTT ya?
8: Iya, dari NTT.
7: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
8: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti. Okay, kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena yeah, remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
7: Hmm, benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi yeah, Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
8: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produe FM.
1: Capek banget deh, tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
2: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
1: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
2: Enggak juga kali, self-reward itu bisa hal simple. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
1: Ya juga sih, kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
2: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
3: Ini Budi,
4: ini Budi,
3: ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi,
3: ini Bapak
4: Budi. Ini Bapak Budi.
0: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Obrolan seru di Produe FM.
6: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan. Gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fesiri? Mungkin ada yang bisa jelasin?
7: Oke. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
6: Yeah.
7: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan selamat sore aja nih buat teman Pro 2 yang sekarang lagi sementara di jalan gitu kan, atau mungkin lagi sementara bekerja.
1: Oke, kita di Sore-Ceria atau Palu Pro 2, betul sekali. Harusnya memang harus berdua ya. Ya, kita di Sore-Ceria atau Palu Pro 2 bakal nemenin kalian semua di jam 4 sore nanti dengan teman-teman dari stand up comedy yang bakal hadir di Sore-Ceria sampai pukul 17 atau pukul 5 sore nanti. Teman Pro 2 ada saya, Yek, dan juga Erwin yang bakal nemenin kamu. Dan tentunya kamu boleh gabung bareng sama kita nanti di WhatsApp di 0811 456 0315, atau juga langsung aja ke live chat aplikasi RRI Digital.
0: Betul. Nah, pastinya juga buat kamu nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi senggang gitu kan, jangan lupa untuk saksikan Sore Ceria sebentar di
1: live YouTube ya.
0: Benar, di live YouTube-nya kita di
1: RRI Palu.
0: Oke deh. Nah, teman Pro 2, sebentar saya akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi bu.
1: Mundur di mana? Lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya bu.
1: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No di depan. LOL.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Usaha setiap orang begitu.
6: Iya.
5: Untuk hidup.
6: Saya itu dari nol ya.
5: Dari nol.
6: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Dia di atas saya lebih banyak yang di atas saya. Ini lebih bagus mana? Maksudnya dengan dia punya tempat restoran yang lebih bagus lebih mewah ada. Tapi saya yakin karena saya mampu.
5: Oke.
6: Sebelajar terus gitu.
5: Jadi tidak ada kayak melihat, beda. Mungkin kalau ini kalau bisa kita produksi, bukan? Kalau kita produksi pasti ada alat yang digunakan. Meskipun alat yang digunakan berbeda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana.
6: Iya.
5: Kemudian yang
6: karena kadang-kadang orang mau bilang gini, bagus dia punya penataan gitu makanan, tapi kalau rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di 100 FM RRI Pro 2 Palu, teman Pro 2. Dan pengen ngitin aja nih buat kamu yang belum sempat download aplikasi RRI Digital, jangan lupa untuk di-download karena aplikasinya ini keren banget, teman Pro 2. Kamu bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia melalui satu aplikasi. Kamu juga bisa merasakan fitur-fitur seperti mendengarkan podcast, baca informasi-informasi terbaru, dan yang lebih kerennya lagi nih, teman Pro 2, karena di RRI Digital kamu tuh udah bisa membaca artikel-artikel terbaru dan juga ada konten-konten terbaru seperti BSK, teman Pro 2, dan juga ada ILM filler dan segala macamnya. Jadi buat kamu yang belum sempat download, mendingan kamu ambil handphone kamu sekarang, kemudian kamu download aja aplikasi RRI Digital dan daftarkan akunmu dengan nomor telepon dan email.

0: Oke, 105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, selamat sore.
1: Hai, ini kayaknya spesial ya, saya ngajakin kamu untuk nemenin saya siang
0: sore. Setelah ini, sekian purnama ya, sekali. Tidak turun di sore ceria, akhirnya turun gunung nih.
1: Oke, okay, pasti. Di sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol seru dan juga kayaknya bakal lucu-lucuan ya. Karena yang hadir di sore hari ini adalah teman-teman dari Stand Up Indo Palu, teman Pro 2. Sepertinya ini udah bukan kali pertama mereka datang di sini. Ini adalah udah beberapa kali ya. Kalau sebelum-sebelumnya udah ada Genta yang hadir, ada juga Kayuda, ada siapa lagi lupa saya sampai saking seringnya mereka kemarin. Nah, sore hari ini ada teman-teman dari Stand Up Indo Palu yang bakalan mengadakan kegiatan ya teman-teman berdua, namanya komedi.

0: di weekend. Yang udah hadir di sore hari ini ada Kak Rian Otot.
1: Siap.
2: Oke. Nah, suaranya juga sampai berotot banget nih.
3: Sorry.
2: Oke.
3: Kaget ya.
2: Oke. Rian Otot.
3: Siap.
2: Oke, salam kenal. Next ada siapa lagi Kak di sampingnya?
0: Ada Akmal. Hai, hai.
2: Hai.
0: Waalaikumsalam. Terus berikutnya ada Subhan.
4: Ya, halo. Ya, Subhan. Halo.
2: Ini Mas. Subhan saja atau ada Subhan. Belakang-belakangnya lagi nih? Subhan. Ada Hai, ada Otot.
4: Subhan,
0: Subhan. Subhan aja ya.
2: Oke, oke. Well, luar biasa sekali untuk hari ini teman-teman produk. Kita udah kedatangan dari teman-teman stand up Indo Palu ya. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu dong, ini lebih kenalan lebih jauh gitu kan. Saya mau coba ke Kak Rian dulu nih. Rian Otot. Kenapa namanya Rian
3: Otot? Rian Otot. Itu sebenarnya cerita lama sih.
2: Gak apa-apa, kita sampai jam 12 malam juga bisa.
3: Siap. Sebenarnya nama Rian Otot itu dulu teman-teman yang kasih julukan. Karena dulu kan sempat main-main band metal.
2: Oh,
3: jadi kalau lagu kedua buka baju,
0: Otot.
4: Elmen dia ya.
3: Elmen.
2: Oke.
3: Sekarang Elmen juga lemak menumpuk.
0: Masuk dia.
2: Oke. Nah, kalau di Kak Akmal, hai. Hai.
4: Hai.
2: Kenapa namanya hai?
4: Ini jawabannya filosofis, Kak.
2: Oh.
4: Jadi saya punya nama itu Akmal Hidayat.
2: Maka
4: aku lihat terlalu template lah kayaknya.
3: Kayak
4: mau di akta juga ini kemana-mana nama. Ambil di depan saya hi. Tapi Akmal hi agak kuno jelek bacanya pas secara penyebutan. Kan di bahasa Inggris hi itu penyebutannya hi.
3: Betul.
4: Gimana memang cuma sedikit Inggris lah bilangnya.
2: Oke.
0: Itu dia filosofinya.
2: Ya, itu filosofinya ya. Oke, saya pikir tadi bakal panjang banget kayak dunia Sophie gitu. Oke, nah kalau kasihan kenapa enggak pakai nama belakang?
4: Hah?
2: Ada?
4: Orang Dukcapil lupa kayaknya. Disengaja untuk itu tidak.
2: Kenapa?
4: Tidak, nama Subhan itu gara-gara namaku. Iya, coba. Punya teman namanya Subhan. Putih, tinggi, pemain basket.
2: Oke.
4: Dia maunya saya begitu pas lahir begini.
2: Oke.
4: Beda. Saya tidak putih. Sudah putih, tidak tinggi.
2: Oke.
4: Cuman okay. Ya begitu sudah.
3: Lahir bukan pemain basket ya. Keranjang basket.
4: Iya.
3: Oke.
4: Kulit kayak bola basket.
3: Kasar.
4: Kasar.
3: Bukan saya yang bilang.
2: Saya juga diam ya. Saya juga diam. Biarkan penonton yang melihat ya.
4: Sebagai penyanyi
2: nih. Gak apa-apa.
4: Jangan mulut.
2: Biasanya dinas-dinas itu kayaknya tukirnya tinggi tuh kayaknya. Oke. Nah, tapi kalau usia pada usia berapa sih sebenarnya nih teman-teman?
3: Kalau saya alhamdulillah sekarang di usia 35 tahun.
2: Oh, masih muda.
3: Masih muda.
2: Oke, seumuran.
3: Seumuran.
2: Oke.
4: Bang Genji 22 kayaknya.
2: 22. Kayaknya kenapa sih kayaknya?
4: Kayaknya 22.
2: Betul ini 22. Oke. Kalau enggak Sufan
4: 25 sekarang.
3: Gua bohong, 52 tuh.
4: Iya. 25 dong.
3: 25 ya.
0: Oke, tapi kegiatannya selain mungkin aktif di Stand Up Indo Palu, ini kegiatan dari kakak-kakak sendiri ini apa aja nih? Kalau Karen kayaknya udah kentar ya, tapi boleh dijelasin dulu gitu.
3: Kalau saya sebenarnya hari-hari penagih TV kabel. Tidak ya.
2: Emang sekarang masih ada yang pakai TV kabel ya?
4: Masih ada. Kadang-kadang acak sih
3: ya.
4: Boleh.
3: Ya mungkin teman-teman di studio. Sadam di studio. Di RRI Pro 2 FM dong.
2: Iya.
3: Pro 2 dong.
2: Semua jadi wajah RRI.
3: Bisa. Ya mungkin teman-teman bisa lihat saya hari-hari sebagai ASN di Kejaksaan. Tepatnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
0: Oke.
3: Okay. Iya, Jalan Samratulangi.
2: Oke, okay. Saya pikir tadi kita sudah mau jaksa menyapa ini.
4: Jaksa menyapa.
0: Nanti next jaksa menyapa di Bajarian di sebelah.
3: Sebelah. Gitu. Dan ya hari-harinya juga sebagai bapak rumah tangga.
2: Oke, Masya Allah. Nah, kalau Kak Akmal.
4: Dari baju kayaknya sudah kentara, Kak. Masih pengangguran. mahasiswa gitu. Itu saja kak keseharian.
2: Oh mahasiswa, maksudnya iya, mahasiswa kan bukan pengangguran. Iya kan?
4: Tidak ada, bagaimana pake baju dinas? Bisa aja.
2: Eh tapi banyak loh yang pake baju dinas, tapi duitnya banyak.
4: Sudah habis.
3: Oh, ya orang bertanya, dan tidak sopan.
2: Ya kenapa? Oke, okay. Nah kalau Kak Suham sendiri?
1: Saya jual obat.
2: Obat apa? Oh sama dia.
0: Daerahnya saja penjual. Oh, banyak apotek di sana.
1: Oh, saya jual obat paten.
2: Obat paten.
1: Di perusahaan farmasi.
2: Oh, di perusahaan farmasi.
1: Iya, kalau sore bapak parkir.
4: Ih, serius?
2: Benar. Betul.
4: Bohong,
2: bohong
4: itu.
2: Tidak parkir di lapangan futsal pit.
4: Tidak bapak parkir di lapangan futsal
2: pit. Bapak parkir. Oh, bapak parkir kalau misalnya sore hari itu lumayan lah cuannya.
4: Iya, tidak bapak parkir sekarang.
2: Di sini tapi ini sore.
4: Pro 2 lebih penting, Bro.
2: Oke, aman. Sebelum rusuh, kita dengar lagu dulu. Sebentar kita akan balik lagi kita ngobrol-ngobrol. Dan buat kamu semua teman Prodo yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang stand up Indopalu, silakan mungkin pengen nanya-nanya buat Rian, Akmal dan juga Subhan, boleh di WhatsApp-nya kita di mana?
0: Di 0811456031 atau bisa langsung aja di live chat aplikasi RRI Digital dan juga live YouTube streaming kita di RRI Palu. Di tahun

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2 ya, bersama dengan Iyak dan juga Erwino di sini, dan juga teman-teman dari Stand Up Indo Palu teman Pro 2. Nah, biasanya kalau beberapa kali teman-teman dari Stand Up Indo Palu udah hadir di Pro 2 FM Palu, kita bakal tanya-tanyain soal gimana proses awalnya teman-teman bisa gabung di Stand Up Indo Palu begitu. Apa sih yang bikin mereka tertarik untuk join di Stand Up Indo Palu ini? Bisa kali ya. Kalau tadi dari Karian yang duluan, ini Kak Subhan dulu kali ceritanya ya. Gimana tuh, apa yang buat Kak Subhan sendiri tertarik untuk join di Stand Up Indo Palu deh?
1: Saya tahu stand up itu awalnya dari 2016. Saya nonton Suci 6. Tapi saya tidak tahu ada tidak komunitasnya nih.
0: Oke.
1: Jadi cuman jadi kayak di kepala begitu saya tuh. Nah, lama-lama ternyata pas 2022 ada ternyata komunitasnya, dan mereka tuh sering main futsal di Pipit.
2: Oke.
1: Saya kan parkir di situ. Saya serius ini. Serius ini. Parkir saya di situ. Ya coba satu beat dulu. Satu beat lah, tes. Boleh ini. Nanti datang ke open mic. Datang open mic, tas. Akhirnya gabung. Jadi kayak ternyata bisa baca cerita di sini dan lucu begitu.
2: Itu yang mengukur tolak lucunya itu siapa?
3: Ya sendiri kan.
1: Nyong. Awalnya terus Nyong itu tidak dong, bukan saya dong. Kan saya dong, Nyong bilang. Nyong bilang, boleh itu premismu, coba tes. Dicermuskanlah saya. Masuk. Ternyata tidak semudah itu. Menulis lagi.
2: Nah, kalau dari Hai.
4: Halo Kak, siapa?
1: Siapa? Orang.
3: Gabung ya?
2: Gabung.
3: Awal-awal tahu atau masih gabung
2: sih? Awal-awalnya tahu kemudian bergabung.
3: Awal tahunnya itu 2015 ke 17. Nah, kalau Suban tahu dari Suci, saya tuh tahu dari ada program stand up comedy di MNC. Itu Komika Vaganza, terus ada apa lagi itu. Maksudnya program-program stand up comedy yang selain Suci. Saya tahunya itu.
2: Di TV swasta ya?
3: Iya, TV swasta. Nonton itu setiap jam 10 malam. Sampai akhirnya di 2018, kelas 2 SMP, saya rasa, saya kan sudah bisa kayaknya. Mau coba-coba cari tahu lah stand up comedy.
2: Merasa lucu?
3: Tidak merasa lucu. Biasa aja, saya mau belajar.
1: Saya tidak merasa
3: lucu. Saya merasa belajar. Makan kan sebelum set.
1: Diserang saya.
2: Saya pikir tanya dia merasa lucu. Saya nonton sampai 2000 berapa gitu. Saya merasa lucu, saya jojoin.
5: Tidak, kan dari kelas 2 SMP membatas bohongnya.
2: Tunggu dulu, itu sih saya lihat kayak dia tahan sekali begini. Tidak juga.
3: Rame orang. Direkam kita ya, itu kak. Jadi 2018 itu awal 5 Januari 2018 5 Januari open mic stand up Palu di warung di apa 37
2: tadi sudah semangat sekali
3: 39 kayaknya. 40 39 kayaknya warung 39 di Tadulako. Saya coba di sana kak, itu untuk coba stand up. Karena bagaimana namanya NSMP tuh di sekolah kita sering dibully. Bagaimana menyampaikan keresahan ini teman?
5: Kasihan.
3: Fisik kita tidak kuat, kalah. Dipukul melawan orang kalah juga. Akhirnya mengeluhnya di situ kak, Leo stand up. Karena kalau mengeluh sama teman jawabannya, "Woi, saya juga begitu. Kau lebih enak saya dulu."
2: Adu nasib. Silakan keluhan Anda sampaikan ke kejaksaan.
3: Orang bayi ini kak. Itu saya sampai situ kak, makanya gabung stand up sudah.
2: Nah, selanjutnya untuk Akmal sendiri. Akmal lagi, sorry.
5: Kalau saya itu gabung di stand up itu di awalnya memang cuma nonton stand up itu waktu itu di Digi Cafe dulu di Jalan Kartini bawah. Nah, lihat orang, ini apa ini? Ternyata ini namanya stand up segala macam. Ya cobalah gabung. Gabung. Sempat juga menghilang beberapa tahun karena ada kesibukan lain selain di stand up. Dulu saya juga kan bisa dibilang orang seni juga. Jadi basicnya memang seniman. Minta maaf ya deh.
3: Siap.
5: Tidak. Jadi memang sibuknya dulu lebih sibuk ke komunitas teater saya. Komunitas seni selain stand up. Nah, hilang-hilang akhirnya kembali lagi di tahun sekitaran tahun 2020-an lah. Hmm. Jadi teman-teman stand up itu buat-buat kayak apa namanya? Stand up celebes. Ada ulang tahunnya stand up,
3: Yasun,
5: segala macam anniversary-nya teman-teman stand up Indo Palu. Nah, mulai gabung-gabung sampai sekarang.
2: Oh, oke.
5: Okay. Iya, di kemarin juga sempat main di Hahai Fest.
2: Betul. Oh iya benar kemarin ya.
0: Iya betul sekali. Oh, tapi sebelum itu kayaknya kamu belum tahu Kak kalau beliau adalah aktor. Kak,
3: betul.
0: Zamannya Uang Panai betul. Makassar di sini ada juga Kylie betul. Kylie. Yang main aktor utamanya adalah beliau.
2: Oke.
5: Minta maaf deh.
3: Aktorku. Cuma peran jahat dulu.
2: Kita tes. Mungkin ada kamera,
3: antagonis dulu. Suara ini.
5: Apa?
0: Ada. Oh, di YouTube kan ada.
5: Ini. Jangan enteng dong.
3: Coba dong.
2: Agak rusuh ya.
3: Satu scene.
0: Golden scene-nya di Kylie kayaknya boleh kan ini.
5: Itu sudah agak lupa saya. Memang itu film 2017. Iya, 2017 dulu. Memang kita ikut audisi. Dulu kan waktu zaman Instagram itu masih 15 detik.
2: Iya benar, 15 detik.
5: Jadi kita teman-teman Fitgram lah,
2: teman-teman. Iya,
5: Fitgram. Dulu belum selebgram, masih fitgram. Teman-teman Fitgram.
3: Video Instagram. Iya.
5: Ya. Kamu belum lahir itu, ya.
3: Iya kayaknya.
0: Masih.
5: Jadi kita buat dan ada audisinya untuk Kylie itu, Kylie the Movie karena aku ingin kembali. Jadi audisilah teman-teman teater, teman-teman seniman, teman-teman Fitgram, termasuk Oki, Oki, saya, Milad dan yang lain-lain.
3: Yeah.
5: Teman-teman lain, anak-anak stand up juga sempat ikut audisi dan alhamdulillah kita terpilih dan saya jadi pemeran utama.
2: Kasih tepuk tangan. Yeah. 10.000 penonton.
5: Ya, penontonnya 15.000.
2: Nama cerita di luar itu. Ya, sorry. Dia berbisik, tapi karena mic-nya sensitif jadi kedengaran. Dia berbisik kedengaran.
5: Saya dengar, nama cerita di
3: luar. Orang asuhan.
0: Tapi saya nonton lalu, Kak.
5: Iya, saya kenal kau, ya. Saya kenal baik.
2: Asik. Oke. Nah, tadi dia merasa lucu dari kapan?
0: Baru tadi. Oh, baru tadi. Oke. Janganlah kita beralih ke topik yang lain ya. Oh, karena tadi udah disinggung sama mereka kalau sebelumnya mereka udah melakukan kegiatan yang namanya Hahai Fest ya. Dan juga Pro 2 kemarin jadi media partnernya Hahai Fest di bulan berapa sih kemarin Kak?
5: Bulan Juli.
0: Juli. Oke, itu gimana tuh Kak untuk Hahai Fest sendiri? Sesukses apa tuh kemarin?
5: Saya rasa sukses dari saya yang maksudnya terlibat sebagai bisa aktor. Dibilang panitia juga.
2: Oke, enak.
5: Begini.
2: Asik.
5: Langsung. Jadi dari 2023 sampai kemarin terakhir Hahai Fest 2026. Saya rasa ya, yang saya rasa secara pribadi yang paling pecah itu di kemarin yang 2026 Juli kemarin. Karena kebetulan juga di situ kita memang sudah melibatkan semua ide-ide lah. Dan juga kebetulan juga gue star-nya lagi hype-hype-nya ini. Oki sama Ali Akbar. Jadi enak gitu. Makanya kemarin 2026 itu saya anggap yang paling pecah lah. Tapi sebelum-sebelumnya pecah juga.
0: Oke. Ini kayaknya pengakuan ya. Kalau kemarin salah satu
2: mohon maaf Pak, boleh dekat-dekat mic sedikit.
0: Headlinernya juga Kak Karian ya.
5: Iya.
0: Oke, itu kemarin pengakuan dari saya, beliau juga pecah kemarin ya.
2: Oh, apanya yang pecah?
0: Lucunya.
5: Saya mau bersambung takut salah.
3: Kalau sama sambung takutnya jorok. Astagfirullahaladzim.
0: Iya kan pecah gitu kan di atas.
5: Alhamdulillah kemarin pecah semua. Opener termasuk ada teman kita salah satu dari komunitas stand up Indo Gorontalo.
3: Ya, Dika Saurus.
5: Dika Saurus ya.
3: Dika Saurus.
0: Siapa yang ngurus?
5: Oke. Hah? Dika Saurus.
3: Kak, boleh kasih mati mic-nya, Kak.
0: Mana ya?
2: Agak. Anjir, kayak megawati.
5: Dika Saurus. Jadi kita undang teman dari Gorontalo dan kemarin juga gantian teman-teman Kendari buat lucu-lucu fest.
2: Iya.
5: Yang diundang teman dari stand up Indo Palu yaitu Genta.
2: Oke.
5: Wakil stand up Indo Palu.
3: Asik sekali.
5: Wakil ketua.
3: Wakil ketua.
2: Oke. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari kalian sendiri ini masih menyambung lagi nih terkait dengan stand up comedy ya, gitu kan. Apa sih sebenarnya susah dan juga seneng-senengnya jadi seorang
0: komika
2: ya, gitu lah istilahnya. Ada pastilah susah-susahnya. Mungkin pernah nge-roasting tiba-tiba langsung gimana segala macamnya. Sebelum menangis kah?
3: Kamu yang lebih lama dari orang.
5: Iya.
3: Tahun berapa dulu?
5: Kamu pulang saja.
3: Ada juga video orang.
5: Kalau saya susahnya itu adalah sebenarnya menulis materi sih.
2: Okay.
5: Itu yang paling susah.
2: Nah, ini banyak yang enggak tahu nih kalau ternyata ada nulis materi juga
5: makanya, sebenarnya. Kayak Subhan bilang tadi, awalnya kita pikir oh stand up ini hanya cerita-cerita lucu, padahal tidak.
2: Iya.
5: Semua ada tekniknya begitu. Makanya yang paling ditakuti seorang komika itu adalah drop atau ngeblank di atas panggung. Itu bahaya sekali. Itu salah satu hal yang paling dihindari semua komika menurut saya, termasuk saya secara pribadi, karena menulis materi ini tidak gampang. Karena misalnya kita tulis keresahan, tapi oh ternyata tidak bisa dibawa ke komedi nih. Okay. Nah, itu makanya harus pintar putar otak itu komika semua.
2: Okay.
5: Makanya untuk teman-teman komika itu diwajibkan untuk rajin-rajin tulis materi. Biar terus-terus, dan kalau di stand up Indopalu kita diwajibkan untuk selalu open mic.
3: Latihan.
5: Jadi open mic itu ajang latihan teman-teman, di mana teman-teman stand up Indopalu sendiri open mic-nya itu di malam Sabtu.
2: Ya.
5: Jadi namanya Juno.
2: Jumat Kemiri.
5: Nah, gitu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Tapi memang kalau untuk setiap komika memang teknik stand up-nya memang harus menulis kah, atau ada juga nih yang biasanya tidak biasa dengan menulis gitu, kayak untuk tekniknya penghafalan kah atau gimana?
5: Menurut saya ada sih
3: beberapa. Ada. Tidak menulis malah. Cuman
2: Kalau
3: kalian mungkin menulis kayak semuanya. Saya cuma ke poin-poin saja, selebihnya di
0: improve.
3: Ya, nanti direkam, baru saya ingat, oh iya ini saya bilang tadi. Gitu.
2: Oke.
3: Okay. Beda cara.
2: Jadi kalau tidak direkam karena tidak tahu bilang apa?
3: Iya, takut tak lupa.
2: Tak lupa.
3: Saya bilang tadi ya.
2: Oh, iya benar. Jadi bisa diputar ulang ya, ditahunya di mana.
5: Betul. Maksudnya ada beberapa memang kalau saya secara pribadi sih juga tidak terlalu menulis yang harus full materi.
2: Oh, tidak mau dikalah.
5: Iya.
2: Tidak mau dikalah.
5: Bukan tidak mau dikalah. Aktor.
2: Masuk.
5: Oke. Nah, kamu kan nonton siapa yang pecah hahi?
2: Iya. Mas pecah. Oke, kalau Subhan sendiri gimana?
6: Saya tipikalnya memang menulis kata per kata.
2: Oh, detail ya? Kata per kata full.
6: Iya, makanya itu kalau hilang satu kata, lupa.
2: Kalau hilang satu kata, lupa?
6: Iya, lupa. Kayak di atas panggung toh. Sudah saya hafal semua ini di teks, tiba-tiba satu kata hilang.
2: Langsung ngeblank sampai ke bawah.
6: Hancur. Meninggal di atas panggung.
5: Memang ini anak riwayat amnesia.
3: Ada penyakit yang 5 detik, 3 detik,
6: lupa. Ingatan ikan.
2: Tapi biasanya kalau situasinya seperti itu, apa yang dilakukan supaya bisa tetap melanjutkan performance? Pasti performance.
6: Khusus kau ini. Pertama malu. Saya tidak tahu pulang sebenarnya. Cuma di atas panggung udah kasih selesai lah dulu. Mau lucu tidak lucu sudah, tapi ya sudah. Begitu saja. Pulang menangis.
2: Iya deh. Sedih sekali ya.
6: Menangis pernah
2: banget. Oke.
0: Kalau peran kalian berdua sendiri di Hahi Fest kemarin itu sebagai apa tuh? Karena kayaknya saya yang kemarin baru untuk Kak Akmal sendiri lihat ya. Main yang kayak apa sih? Teater-teateran gitu ya?
3: Di luar. Tampil di outdoor saya. Stand up juga. Cuman saya stand up-nya tuh sama yang kayak keren tapi yang tahun kemarin 2025. Tahun ini full panitia jadi ticketing saya kak. Coba Subhan jadi apa?
2: Saya
0: Subhan jadi apa tuh?
6: Bapijat. Sumpah pijat minus dari awal. Bapijat.
3: Pijat apa dari pijat?
2: Apa? Minus minus. Bukan pijat plus plus ya, minus minus.
6: Pijat.
2: Apa itu pijat minus minus?
5: Iya jadi.
6: Pijat biasa tapi yang pijat saya.
2: Jadi minus minus.
6: Minusnya saya.
3: Ini kak, minus semua ini kak, coba lihat. Atau sampai bawah dulu.
6: Minus ini. Biar mata minus juga minus mbak lihat.
3: Plusnya di, kok punya urutan mantap.
2: Sudah mencoba berarti ya.
3: Sudah.
6: Ini orang komunitas mbak urut semua saya.
3: Makanya kita kasih panggung ini kak, biar kau terus stand up.
6: Di
3: awal kurang aja. Dibunuh karirnya kak, dibunuh.
6: Emang.
2: Oke, luar biasa. Nah, tadi kita habis ngebahasin terkait dengan Hahahi Fest. Yeah. Tapi nih, dengar-dengar teman-teman ini bakalan mengadakan satu event lagi.
5: Event lagi.
2: Ya. Yeah. Event apakah itu?
5: Sebenarnya setelah Hahahi Fest, kemarin kita sudah buat beberapa event juga ya.
3: Ya, yeah, sudah ada.
5: Event komedi pas ulang tahun Stand Up Indo Palu.
2: Ya.
5: Ya, jadi nanti ini kedepannya ini pas di tanggal 10 malam minggu.
3: 10 Oktober.
5: 10 Oktober malam minggu ada Comedy Weekend.
2: Comedy Weekend. Oke.
3: Okay. Lokasi di mana Oktober, ya?
5: Sabar,
2: sebentar. Nanti ya, nanti ya. Tunggu dulu. Ya. Oke, untuk kita baru kasih clue, mungkin putar lagi.
3: Siap.
2: Oke, siap. Nanti kita bakal lanjut lagi ya teman Pro 2 Sobat kalian, station di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu.

0: Mesir juga masih ada lah. Gitu.
1: Sudah live.
0: Sasuke oh iya.
1: Sama Ultraman ya.
0: Iya iya iya, Sasuke itu. Oh, kan tuh orang. Sasuke itu.
1: Kenapa gayanya selalu seperti
0: iya, begini Kak.
1: Begitu. Oke, gimana kalau misalnya Ultraman lagi mau hadapi musuhnya pas mau tembak, boleh diperagakan mungkin?
0: Begini Kak. Wes. Langsung dia tembak langsung keluar laser.
1: Oke, oke, oke. Luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman-teman dari Tembak Indah Palu. Ada, masih ada Rian Otot, Akmal Hai, dan juga ada Subhan. Salamnya Ibu Sini. Oke, nah. Kita pengen tahu juga nih, tadi sempat sebutin kalau ada satu event ini yang bakalan hadir dalam waktu dekat ini, yaitu adalah
2: Comedy Weekend.
1: Di tanggal 10 Oktober. Nah, boleh dijelasin gak sih sebenarnya ini acaranya itu apa?
2: Kalau Comedy Weekend ini adalah ajang untuk teman-teman komika lagi, terutama yang ada di Stand Up Indah Palu, untuk bisa dibilang kayak show mini lah.
1: Ya, okay.
2: Mini show untuk teman-teman komika yang terpilih untuk tampil di Comedy Weekend, dan itu juga sebagai ajang-ajang latihan lagi lah untuk terus berkembang di dunia stand up.
3: Iya, latihan lebih versi seriusnya lah.
2: Iya, serius. Jadi itu kayak open mic tapi lebih prepare. Gitu. Karena ada beberapa komika yang terpilih sebagai guest star-nya dan opener-nya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Oke, okay. Nah siapa-siapa saja itu yang jadi guest star-nya nanti?
2: Kalau guest star saya Akmal sama Yadi.
1: Ih, seru loh. Ini guest star-nya sendiri loh yang ngomong di sini. Luar
0: biasa. Agak gimana? Agak
2: gimana? Ini kan memang spesial untuk RRI saja.
0: Betul. Yeah. Yeah.
2: Tidak ada di radio lain.
0: Cuma di sini kita bilang.
2: Tidak ada.
0: Cuma di sini kita bilang. Iya iya iya.
2: Radio lain susah dong kita ini.
1: Tambah panjang ini kerjasama pasti. MOU kan yang contoh MOU tambah panjang.
0: Oke.
1: Dia bilang katanya kalau butuh MC dia siap.
2: Oh siap.
3: Oke sih.
2: Iya, keluarga Tabeli kita
3: ini. Oke sih.
1: Oke, nah lumayan tuh. Berarti untuk teman-teman yang tertarik dan segala macam itu bisa datang berarti ya?
2: Bisa. Jadi kita juga buka tiketing ya?
0: Ini tiketing. Acaranya berbayar.
1: Oke, ini buka tiketing ya?
0: Berbayar.
3: Sekali. Iya, tiketing. Iya, tiketing.
2: Jadi gue... Iya, jadi gue starnya saya Akmal Yadi, openernya itu ada Subhan, Nando dan juga Om Ali.
0: Om Ali.
1: Oke. Nah, itu acaranya dimulai dari pukul berapa?
2: Pukul
1: Abis sisa jam berapa?
2: 8 malam.
1: Jam 8 ya, berarti lokasinya di
2: Loop Coffee.
1: Itu Loop Coffee di
0: Stebudi.
2: Jalan Stebudi. Iya.
0: Perempatan apa? Tombol itu titik
2: tiga nih. Tepatnya di lokasinya Hoki Barber.
0: Hoki Barber.
3: Iya. Yang Barber 24 jam.
2: Iya, betul.
1: Kayaknya promo terselubung ini. Oke. Okay. Kak Subhan sendiri sebagai opener ini apa yang dipersiapkan untuk nanti tampil di Comedy Weekend?
3: Materi sebenarnya lebih ke penulisannya sih. Saya menulis lagi.
0: Ya, penulisannya.
3: Menulis lagi materi baru dipersiapkan karena syarat main di Comedy Weekend itu harus materi baru.
0: Iya.
3: Okay. Jadi agak pusing dan saya juga takut tidak pecah.
0: Saya sih. Kita promo orang beli. Lucu dia. Pasti lucu dia. Lucu sekali dia. Jangan bilang begitu.
1: Yang nonton dan juga dengar berarti harus datang karena dia lucu.
2: Lucu sekali. Subhan ini.
1: Kalau ada di atasnya pecah, itu berarti ya?
0: Torang. Kalau lihat ya torang ya. Kita tetap
3: masih dengan kepedean itu.
0: Kita orang mau beli.
3: Iya. Saya tahu orang lucu. Makanya saya jadi opener, tidak line up.
0: Tidak lucu ini orang. Lucu deh, Kak.
1: Datang berarti. Jadi apakah itu aja yang dipersiapkan atau ada hal lain?
3: Iya sih, itu aja sih. Sama ada, kan... kayak Adi kan juga yang line up-nya dia undang beberapa teman perawatnya nanti katanya sama dokter.
1: Oke.
3: Nah, terus? Adalah
2: program. Bapak periksa sih itu.
1: Ya, kan lagi ada program pemeriksaan kesehatan
2: gitu. Iya.
1: Astagfirullah.
2: Ya.
3: Ya. Jualan obat sekalian.
0: Materimu ditanya, materimu bahas apa kata?
3: Mau bahas apa?
1: Memang boleh spill ya? Spill boleh deh.
3: Kemungkinan besar saya bahas pekerjaanku sih yang
1: sekarang. Oke. Ayo udah ditahu berarti. Mas enggak apa-apa tuh kalau udah tahu.
0: Enggak apa-apa. Kan belum lucunya.
1: Belum lucunya.
0: Lucunya
1: apa nanti?
2: Lucunya dia kerja saja.
3: yang lucu gajinya.
1: Itu kan Subhan ya sebenarnya yang mempersiapkan secara detailnya gitu dengan cara menulis gitu. Kalau Kak Rian dan Kak Akmal sendiri nih sebagai headliner, apa yang dipersiapkan untuk nanti tampil di Comedy Weekend?
0: Iya ini Kak, jadi untuk opener sama kayak kita headliner, susahnya tuh kita lebih lama durasinya Kak.
1: Oke.
0: Kalau kayak Subhan ini 5-7 saja tuh. Hmm. Orang Kak Rian sama Kak Yadi ini 15-20.
1: Woi, lebih pressure ya berarti.
0: Iya, dan ini kalau di high face 10 menit teh.
2: Iya.
0: Wah, ini lebih tambah lagi sedikit 10 menit lagi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lebih banyak pressure-nya, apalagi dari ketua langsung Kam dan bilang, "Eh, materi jangan yang lama semua, kasih materi fresh biar orang-orang pal tahu kau ini bertumbuh." Karena
1: ya. Emang udah enggak bertumbuh?
0: Iya, Kak.
3: Ini ke samping tidak. Ini ke samping tidak tumbuh dia. Melebar.
0: Melebar. Kesamaan lebar enggak cuma ente potong atau
3: dia melebar
0: lagi.
3: Allah Akbar. Bukan tumbuh.
0: Melebar. Jadi ini Kak, kita Comedy Weekend ini dipilih itu berdasarkan produktivitas.
2: Iya.
0: Iya, kayak misalnya saya produktif open mic, rajin terus dan kelihatan ih anak ini bertumbuh. Yeah. Materinya tidak yang itu-itu saja fresh. Mainlah di komedi ini, Comedy Weekend gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Makanya di situ persiapannya materi-materi baru fresh dan jaminan lucu. Beli teman-teman.
1: Oke,
0: okay. Jaminan lucu semua ini.
1: Bahas tentang apa itu nanti rencananya
0: materinya? Saya banyak kesirupan sehari-hari lah. Observasi okay. Apa? Bahas kios. Ya, bahas kios, bahas.
2: Iya.
0: Main-main aman lah.
3: Main-main aman lah.
0: Bisa bicara tidak dipukul meja.
1: Saya juga mau bilang. Baru saya tadi semua bilang.
2: Angkat tangan ya.
0: Saja.
1: Oke. Kalau Kak Rian sendiri gimana tuh?
2: Kalau saya kurang lebih seperti Akmal sih. Materi baru karena saya juga mungkin dipilih karena saya yang paling pecah kemarin di hari
1: ini.
2: Untuk opener ya. Tidak ya Allah, jangan terkabur. Jangan terkabur, jangan terkabur.
3: Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar.
2: Takut saya terkabur, takut. Karena memang harus betul yang Akmal bilang, karena kalau materi lama terus takut orang bosan.
1: Ya.
2: Kayak misalnya nanti yang menonton Comedy Weekend ini ada yang sering datang di Jumat Nongiri.
1: Iya. Oke.
2: Ah ini materi ini terus, takutnya begitu. Takutnya orang komen begitu. Makanya kita diwajibkan untuk bawa materi-materi baru yang lebih fresh biar orang terus tertarik nonton kegiatan Stand Up Indo Palu.
1: Betul, keren.
2: Gitu.
1: Oke, nah tadi ditanyakan kalau HTM-nya sendiri ada enggak ya? Kan ada tiketing.
2: Iya.
0: Oh iya, ada HTM-nya, Kak.
2: Bagaimana pembagian tiket?
0: Iya, HTM-nya, Kak. HTM. Apa ATM
3: 35.000?
1: Harga tiket masuk.
0: Harga tiket masuk ya. ATM-nya 35.000, Kak.
1: Okay.
0: Bisa dibeli di standupindopalu.com.
1: Oh, ya, coba dipromosikan, coba dipromosikan.
2: Di webnya standupindopalu.com, di situ tinggal teman-teman klik saja.
1: Iya.
2: Nanti keluar harga tiketnya.
0: Iya,
1: langsung ya. Beli-beli
2: sebanyak-banyaknya. Karena alhamdulillah target penonton kita 50 orang. Kebetulan karena kafe kan.
1: Jadi berarti terbatas ya, Kak?
2: Terbatas.
0: Iya.
2: Kita 50 orang dan alhamdulillah sekarang sudah 37-an.
0: 37 ya,
2: yang beli.
1: Ah, berarti tinggal sedikit dong ya.
2: Tinggal sedikit.
1: Jadi iya. Siapa cepat dia dapat di tanggal 10
0: Oktober 2026.
1: Sabar, enggak usah marah-marah.
0: Ini semangat ya, Kak.
1: Oh, semangat ya.
2: Ya, karena memang Comedy Weekend ini insyaallah akan kita buat ini setiap bulan.
1: Oh, berarti akan dirutinkan.
2: Iya, dirutinkan. Jadi nanti bisa saja yang jadi guest star-nya itu Subhan. Kalau dia pecah di malam nanti, malam minggu ini. Amin.
1: Oke, okay, amin. Kita kayaknya nonton ya. Cuma mau nonton
3: boleh,
1: dulu. Kalau diundang ya saya pergi.
0: Oh,
1: datang.
0: Iya. Kan orang jauh.
2: Bukan orang jauh.
0: Nah, kita semua
2: ini. Kita ini, keluarga.
3: Kita semua main. Kita motor sih.
1: Oke.
0: Siapa ini? Kak, kesempat dulu, Kak.
1: Bius kan dia dulu. Oke, tapi kalau misalnya ditanyain ke teman-teman mungkin habis nonton terus tertarik untuk kayaknya saya tertarik deh untuk join di komunitas stand up Indo Palu ini, sebenarnya prosesnya untuk masuk itu susah enggak sih?
2: Sebenarnya proses untuk masuk di komunitas
1: atau stand up atau dia sudah harus jadi pelawak dulu kah, harus open mic dulu kah,
2: atau gimana? Tidak mesti karena yang penting terutama untuk stand up itu pede saja. Pede saja dengan materi yang dibawa begitu. Dan maksudnya kalau mau gabung di stand up bisa, kita sangat terbuka sekali teman-teman stand up Indo Palu ini, karena beberapa minggu ini ada orang-orang lama yang sudah lama hilang datang lagi. Jadi syaratnya ketua kasih syarat bahwa 10 kali open mic bolehlah gabung di grup lagi.
1: Grup 10 kali Rizal berarti. 10 kali.
3: Mau join ini.
1: Mau join.
2: Silakan.
1: Tanggal 10 dia tidak datang katanya.
2: Cuman ya itu maksudnya, kalau memang mau join memang harus totalitas.
1: Harus serius ya.
2: Harus serius karena jangan sampai misalnya nih dia datang satu kali atau dua kali merasa tidak lucu, saya kayaknya di, tidak disuka. Iya. Tidak, tidak begitu karena tidak ada bayi yang terlahir langsung bicara.
0: Wesey.
2: Semua butuh proses.
1: Okay. Mario Teguh Golden Wesey.
2: Semua butuh proses karena saya juga di komunitas kadang ada beberapa momen saya tidak lucu, open mic kadang tidak lucu, tapi itulah proses kita terus belajar, belajar, belajar, dan alhamdulillah HIVS membuktikan bahwa saya
0: konsisten.
2: Apa sih?
0: Tidak ya? 5 kali
2: lagi lah. Oh, 5 kali ya? 5 kali, boleh.
1: Kayaknya sudah lebih dari 5 kali. Dari awal
2: sekarang saya hitung. Setiap
1: segmen pasti ada itu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya buat teman-teman dari Stand Up Indo Palu begitu ya. Mungkin apa harapannya untuk karir kalian di dunia stand up ini seperti apa ke depannya nanti?
3: Nah, lebih pilih stand up atau yang sekarang?
1: Sekarang.
0: Lebih pilih apa? Nah, saya bukti yang pilih stand up tidak kerja. Coba bikin-bikin saya, Kak. Pakai baju dinas. Jangan,
1: Kak. Kan disuruh pilih.
3: Kan disuruh pilih.
2: Tidak, sebenarnya kalau saya secara pribadi, sumpah saya mau jadi artis. Saya mau jadi komika besar.
1: Amin. Sumpah. Tapi rezekinya lagi di sini nih.
2: Iya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga apa yang dikasih Allah itu sudah jalan nih jalannya begitu. Makanya kenapa juga teman-teman Stand Up Indo Palu ini kan nanti ada beberapa momen audisi suci dibuka itu di Jakarta, di Surabaya. Betul. Jadi teman-teman dikasih kesempatan, siapa mau ikut ayo gas, yang penting betul-betul yakin begitu kalau memang mau serius di dunia stand up comedy begitu. Jadi kalau saya memang asik sekali dunia komedi, terutama stand up komedi ini asik karena kita memang melepaskan semua keresahan-keresahan hidup melalui komedi, lucunya menertawakan hidup.
1: Bagaimana? Setidaknya mau bicara langsung. Kak Subhan, bagaimana tuh untuk karirnya di dunia stand up seperti apa nantinya?
3: Sampai saat ini kayaknya kalau saya di dunia stand up itu saya berpikirnya tidak muluk-muluk, saya cuma pengen coba ikut audisi suci saja, tapi belum untuk sekarang. Okay. Karena saya masih tahu batasan diri juga toh. Kayak mungkin harus bakasi rapi penulisanku dulu, harus cari materi-materi yang solid dulu. Jadi kedepannya harus bisa lebih prepare lagi, tapi tetap tujuan utamaku tuh pengen coba suci aja sih dulu.
1: Oke, amin. Berarti sekarang lagi sementara proses ya, proses untuk belajar. Oke. Saya harap jawaban pamungkasnya ada di Kakmal.
3: Oke,
0: silakan. Juga ya.
2: Ya, kasih saya beban harap, orang ya.
0: Ya. Saya harap ini harapannya bukan untuk pribadi tapi untuk stand up di Palu. Jadi semoga industri apa stand up comedy di Palu ini lebih banyak orang kenal.
2: Amin.
0: Industrinya hit ada. Jadi saya yang tidak harus kerja pakai baju-baju dinas, terus kerja baju-baju obat, cukup jadi stand up toh bisa hidup dari karya, itu dia Kak, hidup dari karya dia Kak.
1: Kita klarifikasi dulu ya, kebetulan kita lagi live ini YouTube dan juga lewat jual obat, maksudnya di farmasi.
3: Oh, ya, perusahaan farmasi. Perusahaanku jelas.
1: Assalamualaikum.
3: Perusahaanku jelas.
0: Langsung orang, halo,
2: bahaya tuh jual-jual obat pinggir jalan. Oke.
0: Iya, hidup dari karya deh Kak, komedian full kita ini.
1: Oke.
0: Itu ya keinginan.
1: Hidup jangan terlalu serius ya.
0: Iya.
2: Ya, satu lagi semoga semakin banyak anggota komunitas stand up ya.
1: Ya. Satu ya dari sini.
3: Dan aduh.
1: Apa?
3: Semoga jaya terus.
1: Amin.
0: Oke.
1: Tentunya kita malah berdua ya, terima kasih banyak udah bantuin kita ya. Dan ini kayaknya terseru kita di hari ini. Benar, saya malah berharap semoga besok-besok bisa podcast sama mereka loh ini.
3: Beli yang ini kayaknya siap terus ya.
2: Oh siap, ready.
1: Kalau ini mah, jadi Pro 1 siap terus setiap
3: hari. Pernah gak ready?
0: Pro 1 turun pinggir lagi ya.
1: Iya.
0: Pro 4, Pro 4.
1: Pro 4 mau dangdut nanti di sana.
0: Budaya toh, budaya.
1: Budaya.
3: Budaya.
0: Stand up pas budaya-budaya adalah.
2: Bisa.
1: Bisa, bisa, bisa.
0: Seniman toh apa.
1: Iya, asik. Bala tolong dibius dulu di tengah, mau closing. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat semuanya untuk teman-teman dari.
2: Terima kasih.
1: Semoga makin sukses terus, sehat terus, dan semoga karirnya juga makin mantap.
2: Amin.
3: Thank you.
1: Akhir kata saya yang mau pamit dan saya Erwina dan operator yang bertugas untuk sore hari ini ada
3: Zupni Gina Puspita dan juga siapa namanya?
1: Rizal. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman semua dan ingat untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pengalaman saya di sinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani, harus selain teori-teori itu harus ada, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: Pendengar Pro Satu RRI Palu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kumandang azan akan kita dengarkan pada pukul 17.56. Dan terlebih dahulu kami akan menghadirkan atau mengantarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an ke ruang dengar Anda yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Ridha Lasimpara, surah At-Taubah.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم

0: دعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رب
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini? Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Sobat RRI, saya Sam Berasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya yang kedua poinnya. Yang ketiga poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti hasil kedua.
2: Cuma itu sebutan yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya.
1: Iya cuma.
2: Ya karena itu juga bukan target materi saja, tapi juga. Tapi memang tadi kalau kerja dalam rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian mendapatkan ilmu dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Ya, ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK. Nah,
1: karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?

0: Ya, kau pernah rasa tidak? Biar cuma di rumah, leher itu sering pengap, baru rupa gampang capek begitu dan...
1: Iya weh, padahal kita ini jarang sekali keluar rumah kalau lagi polusi.
0: Nah, so itu dia. Padahal kalau mau dipikir, udara di dalam rumah itu bisa lebih kotor dari luar ya. Ada debu, asap dapur yang bikin kasihan kita punya paru-paru.
1: Hama, bahaya juga eh. Terus, bagaimana mau baku akal supaya tetap aman dan...
0: Makanya YX saya itu kalau pagi jendela dibuka, exhaust fan menyala pas memasak, debu dilap pakai kain basah. Sama satu lagi, dilarang keras merokok di dalam rumah. Ini rumah bukan cerobong pabrik.
1: Sama, bakasi bersih juga itu filter AC leh. Jangan cuma rajin semprot pembersih kimia keras. Niat hati mewangi, malah sekeluarga bengek bersama.
2: Bebas polusi di rumah sendiri, udara bersih, paru-paru terlindungi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI PAM.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
6: Ya, jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
7: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pre2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre2. Senang sekali Nadila hadir di sini malam hari ini di program Jaga Malam di edisi siar Senin 5 Oktober 2026. Dan spesialnya lagi malam hari ini Nadila tidak sendirian, karena sudah ada teman-teman dari SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Halo, selamat malam.
1: Halo, halo Kak.
0: Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya, oke. Jadi teman-teman Al-Azhar ini kalau udah datang setiap tahunnya pasti ada sesuatu yang spesial yang bakal mereka suguhkan teman berdua. Karena tiap tahun pasti ada panitia yang hadir untuk ngomongin tentang Al-Azhar Festival ya, Al-Azhar Fest. Oke, tahun ini wajah-wajah baru lagi ya, ketua sama yang hadir hari ini, wakil ketua dan pemenang cosplay.
1: Yeah.
0: Oh iya benar. Oke, tapi kamu dari Al-Azhar juga ya?
2: Dari Untad, Kak.
0: Oh itu dia, ini kayaknya something yang baru deh ya. Biasanya kan yang hadir semuanya panitia gitu. Oke, kita kenalan dulu teman berdua. Tapi Nadila mau ingatin ke kamu, kalau siaran kita malam hari ini selain bisa kamu dengerin di 105 FM, juga bisa kamu saksikan di channel YouTube RRI Palu, karena kita juga live dari channel YouTube RRI Palu ya. Jadi bisa liatin keseruan kita hari ini, dan kamu bisa live komen di sana di YouTube RRI Palu, mau tanya-tanya tentang kegiatan mereka, harga tiketnya ya kan. Siapa tahu ada promo-promo tiketnya. Terus juga boleh DM Instagram di @pre2palu atau bisa WhatsApp di 0811456031. Kita kenalan dulu sama ketua panitianya, Imamul Haramain.
1: Betul, Kak.
0: Hai.
1: Halo,
0: Imam
1: Kak.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kamu ketua panitia.
1: Betul, Kak.
0: Kamu dipilih jadi ketua panitia ini melalui ini pungutan suara apa ditunjuk aja gitu?
1: Pasti lewat pemungutan suara. Mm-mm. Sih, karena banyak dari sudah ikut periode 1 tahun OSIS. Mm-mm. Makanya dipilih lagi jadi ketua.
0: Oh,
1: terus habis itu
0: kamu
1: dipercayakan
0: ketua OSIS?
1: Bukan. Dipilih sebagai ketua Sekbid.
0: Uh-uh.
1: Terus dipercayakan buat pegang Al-Azhar Festival.
0: Wow, gimana perasaanmu menjadi ketua panitia Al-Azhar Fest 2026?
1: Tentunya merasa tertantang sih, Kak. Karena kan pengalaman baru juga buat pegang event yang besar buat sekolah.
0: Iya
1: kan.
0: Iya sih, betul-betul. Apalagi memang kalau Al-Azhar Fest itu dari tahun ke tahun memang event besar begitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, pasti kamu punya sesuatu yang spesial tahun ini. Tapi nanti ya, bentar kita bakal ngobrolin. Oke, kalau gitu kita ke Wakil Ketua Panitia Al-Azhar Fest 2026. Hai, Asintia Alfani.
3: Iya, halo.
0: Hai, dipanggil
3: Asin.
0: Asin. Yeah. Asintia maksudnya ya. Yeah. Oke, Asin. Emang kamu suka rasa asin gitu? By the way, kamu kelas berapa?
3: Kelas 12.
0: 12. Tadi yeah. Imam 12 juga.
1: Sama, Kak.
0: Sekelas
1: 12.
0: Ya?
3: Enggak.
0: Oh, tidak. Oke. Okay. Wakil ketua di Al-Azhar Fest 2026. Nadila pengen tahu sejauh ini sudah berapa persen persiapan untuk kegiatan ini?
3: Untuk kegiatan Al-Azhar Fest tahun ini kira-kira sudah hampir 70-80% mungkin.
0: Wow, 70-80%.
3: Yeah.
0: Berarti tidak lama lagi ya kegiatannya ya?
3: Yeah.
0: Kegiatannya tanggal berapa sih?
3: Untuk kegiatan Al-Azhar Fest itu mulai dari tanggal 3 sampai 4
0: Desember.
3: Desember.
0: Oh, Desember.
3: Yeah.
0: Wow. 3 Desember sampai
3: 4 Desember,
0: 2 hari ya?
3: Iya.
0: Yeah. Wow, masih cukup lama sih, tapi udah 70-80% ya, luar biasa sih. Berarti udah fix dong siapa yang jadi guest star-nya.
3: Iya dong.
0: Karena udah promo-promo juga gitu.
3: Yeah.
0: Ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi juga ngobrolin tentang Al-Azhar Fest 2026. Sekarang Nadila mau ke Kak Wirayuda.
2: Halo, Kak.
0: Halo, pemenang cosplay challenge Al-Azhar Fest 2026.
2: Iya, Kak.
0: Ini gimana sih ceritanya dirimu bisa jadi pemenang cosplay challenge ini? Kayaknya ini baru pertama juga dibawain sama teman-teman Al-Azhar ke sini. Jadi mereka buat kegiatan apa gitu?
2: Awalnya lihat dari akun media sosialnya.
0: Mm-hmm.
2: Mereka story, mereka post tertarik untuk ikut. Mau coba-coba supaya kan dapat tiket gratis juga.
0: Oh, jadi kalau menang dapat tiket gratis.
2: Iya.
0: Oh, jadi kamu cosplay apa waktu itu?
2: Saya cosplay salah satu personil dari band Perunggu.
0: Oh, wow. Bisa nyanyi dong?
2: Tidak.
0: Oh, tidak. Apanya?
2: Outfitnya.
0: Oh, maksudnya apa dia vokalisnya?
2: Vokalis sekaligus gitaris.
0: Oh, kira kamu bisa nyanyi juga kan, pengen dengar lagunya Perunggu gitu ya. Oke, okay, terus itu kegiatan diselenggarakan pas kapan?
2: Dari tanggal 3 Desember sampai 4 Desember. Challenge-nya?
0: Maksudnya kamu udah jadi pemenang nih, berarti kegiatannya udah dilaksanakan dong?
2: Sudah.
0: Itu kapan?
2: Waktu
0: 2025?
2: Iya, baru-baru. Tanggal pengumpulan terakhirnya 30 September.
0: Oke. Okay. Oh, maksudnya di 2026 ini ya?
2: Iya.
0: Oh, diselenggarakan di bulan September. Iya. Oke, okay, kamu pemenangnya kayak gitu. Oke, okay, mungkin Ketua Panitia boleh ceritain tentang cosplay challenge Al-Azhar Fest 2026. Mungkin ini juga rangkaian dari Al-Azhar Fest ya.
1: Betul, betul Kak. Sebenarnya kita bikin challenge-challenge kayak begini, memang beda dari yang tahun-tahun lalu. Itu sebagai upaya kita juga sih Kak, buat mendekatkan kita dengan sobat-sobat Al-Fest yang nanti nonton.
0: Okay.
1: Makanya kita bikin rangkaian-rangkaian yang seru buat Al-Azhar, sobat-sobat Al-Fest nantinya.
0: Oke, okay. Berarti kalau puncaknya nanti di tanggal 3 dan 4 Desember, berarti rangkaiannya ini udah maksudnya diadakan sejak kapan nih?
1: Sebelum itu nanti kita mungkin bakal ada lagi tuh kayak challenge-challenge yang bakal dapat pemenang, tiket gratis kayak gitu-gitu Kak. Jadi nanti ditunggu aja.
0: Oke, okay, berarti dalam kurun waktu nanti di menuju Desember, hari puncaknya gitu ya. Berarti kalian udah nyiapin beberapa challenge-challenge melalui sosial media.
1: Iya.
0: Jadi nanti kalau ada pemenangnya itu bakal dapat tiket gratis.
1: Tiket gratis dari kita.
0: Keren sih ya, oke. Berarti kemarin ngikutin cosplay challenge ini mengalahkan berapa banyak peserta kalau Kak Wira?
2: Alhamdulillah satu peserta saja.
0: Satu peserta aja?
2: Iya, Kak.
0: Oh wow, kayaknya kalau dari kalian memilih dia menang gimana tuh karena penampilannya yang totalitas?
1: Iya sih, kita lihat dari caranya cosplay. Kita lihat paling mirip dengan Bang Maul kemarin.
0: Oh.
1: Dengan Perunggu.
0: Paling mirip ya, jadi makanya dipilih. Oke, okay, saya mau ke wakil ketua. Nah, mungkin kamu boleh ceritain dulu di tema dari Al-Azhar Fest 2026 ini, nanti di tanggal 3 sama 4 itu ada apa aja tuh rangkaiannya?
3: Nah, jadi untuk temanya sendiri itu, kita pertama vote dulu ya untuk kayak asal-usul bentuk Al-Fest tahun ini tuh kayak gimana. Jadi untuk tahun ini temanya itu The Rock Eater. Jadi seperti dari lintas generasi gitu Kak. Jadi antara generasi yang zaman sekarang Gen Z dengan generasi-generasi yang sudah agak kayak generasi X dan generasi-generasi sebelumnya.
0: Oke, generasi senior ya.
3: Yeah.
0: Terus?
3: Nah, jadi untuk supaya tahun ini itu kita mengadakan Al-Fest bukan cuman untuk generasinya kita aja, tapi untuk semua kalangan yang ada di Kota Palu ini.
0: Yes, oke, okay. Gitu. Itu spesialnya tahun ini. Tanggal 3 dan tanggal 4, apakah Al-Azhar Fest ini juga rangkaian dari ulang tahun Al-Azhar ya? Beda ya?
1: Bukan, beda.
0: Oke, okay. Berarti di tanggal 3 sampai dengan 4 itu ada rentetan, ada 2 hari.
3: Iya. Yeah.
0: Berarti mungkin bisa di-spill ya, rentetan acaranya mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 4. Tapi bentar aja kali ya.
1: Iya,
0: kita break dulu, kalau gitu teman berdua. Kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya, silakan WhatsApp aja di 0811 456 03 105. Sesaat lagi kami kembali, tetap di Jaga Malam.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di Jaga Malam teman Pro 2, masih bareng teman-teman dari Al-Azhar, SMA Al-Azhar teman Pro 2. Kita ngobrolin tentang Al-Azhar Fest 2026. Kamu baru aja dengerin lagunya siapa tadi teman-teman?
1: Perubu.
0: Okay, apakah sudah bisa ketebak siapa gestar mereka teman berdua? Tapi langsung kita dengerin aja ya dari mereka. Okay, teman-teman pasti yang ditunggu-tunggu sama apa kali panggilan kalian sobat ya?
1: Iya, sobat Alves.
0: Oh, sobat Alves adalah gestar-gestar yang disuguhkan oleh Al-Azhar setiap tahunnya. Tahun ini spesialnya siapakah yang akan menjadi gestar itu?
1: Spesialnya buat tahun ini itu kita ada dua gestar.
0: Wow, ada dua?
1: Iya betul kak.
0: Wow, keren sih. Siapa aja?
1: Bukan, jadi yang pertama itu ada Perunggu.
0: Wow,
1: dan yang kedua itu ada The Changcuters.
0: Waduh, keren. Kenapa tahun ini sangat-sangat luar biasa sampai dua gestarnya?
1: Tentunya kita mau bikin gebrakan sih kak, kayak wow. Maksudnya dari dulu kan kita cuma undang satu. Nah makanya buat tahun ini kita coba upayakan buat undang dua. Wow. Dengan mencakup semua kalangan.
0: Oke, okay. Gitu. Masuk genre ya.
1: Iya.
0: Terus juga itu tadi kayak lintas generasi juga.
1: Betul.
0: Kata Asin tadi. Okay. Terus apa pertimbangannya waktu itu kalian akhirnya pasti ada diskusi dulu gitu ya.
1: Betul.
0: Oh ya bagus ini dia bagus itu, akhirnya fixnya The Changcuters sama Perunggu. Mungkin Asin bisa bantu, misalnya Perunggu lagi nge-hype lagi The Changcuters walaupun dia udah lama, tapi mungkin dia ada album baru atau kayak gimana tuh.
2: Kalau untuk dari pertimbangan kita kemarin itu pertama dari Perunggu dulu kali ya.
0: Yeah.
2: Nah yang Perunggu itu karena memang satu kan lagi hype juga di kalangan-kalangan remaja zaman sekarang.
0: Yes.
2: Jadi kayak kita mengambil benefit itu untuk kita bawa ke Al-Azhar Fest tahun ini.
0: Okay.
2: Nah selanjutnya untuk yang The Changcuters itu kita memilih yang bisa, sekali lagi yang bisa melintas generasi itu. Jadi kayak untuk happy-happy di malam puncak, kita rasa The Changcuters sudah sangat cocok untuk acara kita.
0: Wow, I love you Bibe. Okay. Nah, kalau makanya Kak Wira Yuda kemarin cosplaynya
3: Bang Maul.
0: Oh, Perunggu gitu ya. Tapi itu kamu udah tahu siapa yang akan jadi gestar mereka?
3: Sudah tahu Kak.
0: Sudah tahu, makanya cosplaynya
3: Bang Maul ya. Perunggu, ya.
0: Okay. Tapi kamu memang fans sama Perunggu juga?
3: Fans mati kan?
0: Wah, fans mati, oh my god. Pastikan dia ada di depan panggung gitu. Oke, okay. Konsep acaranya sendiri nanti gimana tuh Kak Asin? Ini kan dua hari nih, apakah mereka akan tampil dalam satu malam? Apakah dibedain misalnya kayak gitu?
2: Nah untuk dari hari pertama dulu ya.
0: Iya, kita hari pertama itu, tiga ya.
2: Iya, nah di tanggal tiga itu kita buka dengan tampilan-tampilan dari SMA Al-Azhar sendiri.
0: Itu mulainya dari jam berapa?
2: Itu mulainya biasa dari sore ya.
1: Iya,
2: sore. Betul. Terus nanti di malam puncak hari pertama itu biasa kita isi dengan band-band lokal.
0: Iya, band lokal Palu apa? Ya. Al-Azhar.
2: Band lokal Palu. Okay. Dan biasa juga di sorenya itu ada band lokal dari sekolah-sekolah lain.
0: Okay, bentar. Kalau band lokal Palu, spill dong. Kira-kira sejauh ini siapa aja yang udah fix gitu yang akan mengisi sebagai band pembuka gitu? Karena kita jangan salah, kita jangan hanya fokus di bintang tamu ibu kota ya. Band-band kota Palu ini juga udah luar biasa loh ya.
1: Ya betul.
0: Gimana tuh? Ada kalo, siapa aja?
1: Kalau kemarin yang bisa kita kasih tahu itu satu ada QWERTY.
0: Wow, keren. Kita tuh kalau udah bilang nama QWERTY, ada yang lain tuh udah wow, pengen banget nonton.
1: Betul.
0: Terus ada QWERTY, itu udah fix ya?
1: Iya itu sih yang udah fix untuk sekarang.
0: Okay.
1: Sih kak.
0: Tapi masih ada lagi. Peluang lagi ya, gitu
1: betul.
0: Ya. Kalau band-band di sekolah-sekolah juga ada?
2: Iya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Sejauh ini udah ada, maksudnya udah fix sekolah mana aja yang akan jadi pengisi acara?
1: Nah itu kita masih saring sih kak, nanti kita suruh mereka untuk siapa aja yang mau masuk ke kita. Nanti kita yang pilih siapa yang bakal jadi tampil di Al-Azhar Festival 2026. Okay.
0: Kalau kali aja mereka lagi dengerin, boleh dong sekarang kalau misalnya lagi dengerin, terus kita juga misalnya band dari sekolah ini pengen jadi pengisi acara, bisa?
1: Iya betul, bisa sih.
0: Bisa ya?
1: Bisa Kak.
0: Berarti nanti bisa DM kalian ya?
1: Iya betul.
0: Di Instagram Al-Azhar Fest 2026.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah terus kayaknya sangat luar biasa bisa tampil gitu ya di, yeah, Al-Azhar, di panggung Al-Azhar Fest. Terus Asin lanjut lagi setelah itu mulai dari sore.
2: Iya. Mulai dari sore penampilan kelas, selanjutnya diselingi dengan band-band dari sekolah lain dan bisa jadi kayak misal komunitas-komunitas juga bisa. Yeah. Dan di malam puncaknya seperti biasa band lokal dan lanjut ke hari kedua di tanggal 4-nya itu. Itu
0: bentar, berarti di tanggal 3 itu sampai malam ya?
2: Iya. Nah, yang di hari kedua itu biasa mulainya juga dari sore ya. Dari sore kita mulai. Itu pertama biasa kuis-kuis dulu. Okay. Kayak pemenang-pemenang bisa dapat voucher dan segala macam. Nah, itu pertama ada band-band Palu juga yang bisa main di sebelum malam puncaknya.
0: Band lokal, band lokal ya?
2: Iya, band lokal. Dan nanti bisa kita lanjut ke malam puncaknya. Okay. Jadi untuk hari kedua itu full dua artis gestar itu yang akan menghibur kita malam.
0: Berarti kalau QWERTY itu di malam keberapa?
2: Malam pertama.
0: Malam pertama ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Malam kedua ada band lokal lagi.
2: Betul. Iya.
0: Lalu gestarnya itu tampil di malam itu.
2: Iya.
0: Wow, pecah banget berarti malam itu ya. Sampai jam berapa?
2: Mungkin sekitar jam 10 atau jam 11.
0: 10 atau jam 11 iya. Malam di bulan Desember, berarti dia di Jumat malam ya?
1: Betul.
0: Besoknya hari Sabtu pas libur tuh.
2: Iya.
1: Betul, Kak. Oh.
0: Oke. Okay. Berarti siapa nih? Mungkin bisa dibocorin dikit untuk rundown-nya gitu ya. Kalian bakal ngasih The Changcuters dulu atau Perunggu dulu? Apa selang-seling?
1: Nanti penampilannya, itu penampilannya kan di day itu semuanya Kak, untuk artis nasionalnya kita. Itu kita bakal taruh Perunggu dulu, terus yang nanti kedua di Changcuters.
0: Oke, sampai jam 11 malam gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, di manakah nanti diselenggarakan ini, apakah masih di SMA Al-Azhar sendiri?
1: Iya betul, masih di SMA Al-Azhar tercinta.
0: Asik. Iya ya. Terus untuk harga tanda masuk dan kategori-kategori tiketnya apa aja nih yang di suguhkan?
1: Nah, untuk sekarang tuh kita lagi buka presale 1, Kak.
0: Presale 1 sekarang ya. Sampai tanggal berapa?
1: Presale 1 tuh nanti kita tutup di Oktober ini pastinya, tapi masih kita lihat dulu sih. Soalnya udah mau habis juga, jadi kita buat teman-teman yang mungkin mau beli tiket presale 1, cepetan karena kita udah mau tutup nih sekarang presale 1-nya.
0: Oke. Okay. Iya, berapa harganya?
1: Untuk harga dimana? harga yang day one itu 75.000.
0: Itu hari pertama.
1: Iya, untuk hari pertama. Terus untuk hari kedua itu kita buka di harga 245.000.
0: 245.000.
1: Ya. Okay. Terus untuk bundling di tiket untuk hari pertama dan hari kedua itu 285.000.
0: Wow, mending yang bundling ya.
1: Iya.
0: 285 udah bisa day one sama day two.
1: Betul.
0: Tapi kalau day two doang dia 245.000 udah bisa menyaksikan.
1: 45.000 Kak.
0: 245 ya.
1: Iya.
0: Udah bisa menyaksikan Perunggu di Changcuters dan beberapa penampilan band lokal gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, by the way, berarti ada beberapa tahap nanti nih untuk penjualan tiketnya otomatis ya?
1: Pasti Kak.
0: Oke. Okay. Akan berapa banyak tiket yang akan kalian jual ke masyarakat dan berapa banyak kuota gitu untuk di Al-Azhar sendiri nanti?
1: Untuk kuota di Al-Azhar sendiri kan kapasitasnya kita terbatas ya Kak. Jadi makanya harga tiket yang kita kasih itu udah paling worth it buat dibeli sama sobat-sobat Alves karena kita kapasitasnya itu cuman sampai 2.500 orang.
0: 2.500 aja ya. Oke. Okay. Berarti harus jangan tunggu nanti beli.
1: Iya, betul.
0: Karena cuma 2.500 aja. Ada kategori tidak untuk VIP maybe atau apa gitu, tribun dan lain sebagainya, tidak ya?
1: Enggak.
0: Jadi semuanya festival.
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Berarti siapa yang cepat dia paling depan dong.
1: Iya.
0: Pasti kan kamu paling depan. Oke. Oke, okay. Okay. Oh, berarti semuanya festival. Nah, di mana bisa beli tiketnya, terus nanti mungkin Asin bisa bantu ya beli tiketnya di mana, terus untuk penukaran tiketnya kayak gimana kayak gitu.
2: Jadi untuk pembelian tiket itu bisa dibeli di IG Al-Azhar Fest tentunya. Itu ada link yang kita taruh di bio, itu bisa dibeli di situ, dan bisa langsung datang ke SMA Al-Azhar Mandiri Palu.
0: Langsung bisa beli di sana,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, bisa.
0: Terus itu udah langsung kasih tiketnya apa harus ada penukaran lagi?
2: Harus ada penukarannya. Jadi nanti waktu dibeli dia itu dalam bentuk kayak tiket, nanti ditukar jadi bentuk gelang.
0: Itu nanti hamin berapa penukaran?
2: Mungkin sekitar hamin
1: ya, untuk mendekati minggu. Acara sih, iya. Kak.
0: Oke. Untuk mendekati
1: nanti
0: acara.
1: Nanti kita
0: ya.
1: Infokan lagi di IG Al-Azhar Festival 2026.
0: Nah, ini kan masih jauh ya, masih jauh. Betul. Sih. Oke, tapi kan biasanya tidak berasa gitu. Udah berapa banyak tiket yang terjual untuk saat ini?
1: Untuk saat ini itu kita sudah di 700-an tiket.
0: Wow.
1: Yang terjual.
0: 700-an ya. Iya. Berarti nanti penjualan selanjutnya apakah harganya akan tetap sama, cek kasih bocoran ya, atau harganya bisa jadi lebih murah atau bahkan mungkin bisa lebih mahal?
1: Nah itu dia Kak, karena kapasitasnya kita juga terbatas, makanya pasti harganya bakal lebih mahal sih.
0: Oh gitu. Harus beli sekarang.
1: Bener.
0: Ya bisa DM di Instagramnya Al-Azhar Fest atau bisa langsung ke Al-Azhar aja.
1: Betul.
0: Nah kita balik lagi ke bintang tamu nih, Cangcuter sama Perunggu. Kalian ada challenge tersendiri tidak sih sama mereka, misalnya ada permintaan mereka gitu yang agak-agak unik mungkin? Mungkin mereka pengen makanan khas Palu atau apa yang harus kalian siapkan untuk riders?
1: Ridersnya, untuk ridersnya sih alhamdulillah buat dua-duanya tidak ribet sih Kak.
0: Tidak ribet ya.
1: Udah banyak permintaan yang macam-macam. Mereka juga toleransi mungkin karena kita anak SMA yang tidak pakai IO.
0: Oh,
1: iya, kan kita semuanya dari kita sendiri tanpa bantuan IO. Jadi mungkin mereka merasa jangan dipersulit mungkin juga.
0: Jadi karena pensi anak sekolahan ya.
1: Betul.
0: Nah kalau Kak Wira sendiri, kamu salah satu yang ngefans sama Perunggu gitu, pas tahu Al-Azhar ngundang Perunggu gimana responmu?
3: Yang pertama antusias sekali Kak, karena sebelumnya sudah pernah nonton di event Paradisnos yang di GBK. Jadi tahu Perunggu bakal datang ke Palu lagi, sangat semangat sih buat nonton performnya.
0: Wah, wow, luar biasa. By the way, kamu mahasiswa ya?
3: Iya Kak.
0: Alumni Al-Azhar juga?
3: Tidak.
0: Oh tidak. Oke. Berarti ini adalah salah satu, apa ya, bisa dibilang teman-teman dari Al-Azhar sendiri ini salah satu acara yang ditunggu-tunggu juga ya. Apalagi udah kamu tahu dia bakal ngundang Perunggu gitu. Berarti ini kali kedua ya?
3: Iya, kali kedua.
0: Perunggu main ke Palu. Oke. Guys, saya coba ke pertanyaan ya di 0811-456-03-105. Oke. Nah ini, hai kakak, aku Mines ya. Minich, oke. Terlalu gaul dia namanya. Oke, kakak, aku mau tanya, ada kesulitan tidak mengundang salah satu dari band itu? Mungkin melobinya atau menyesuaikan dengan kegiatan mereka atau seperti apa?
1: Untungnya pas kita undang itu mereka tuh lagi kosong juga Kak. Kita lagi mikir ya siapa yang kira-kira bakal kita undang buat Alves. Terus kepikiran nih dua artis ini. Kita coba chat dua-duanya. Ternyata mereka jawabnya juga cepet. Jadi kitanya, kenapa tidak dua-duanya saja kita ambil gitu sekalian.
0: Tapi ada kesulitan tersendiri tidak sih ngundang langsung dua band? Biasanya kan satu band aja udah wow gitu ya. Apalagi dua gitu. Ini kalian mencoba memang melakukan terobosan terbaru gitu ya.
1: Betul. untuk kesulitannya sih pasti untuk dua artis pasti dananya lebih banyak ya.
0: Iya, yeah, of course ya.
1: Betul. Jadi panitia itu semakin giat mengadakan bazar dan lain-lain untuk mengumpul uang buat kedua artis ini.
0: Gitu. Apa yang membuat Kak Asin mungkin membuat kalian begitu berani dan percaya diri bisa nih kita dua band ini bisa?
2: Terutama dari niat dari awal juga memang mau mengubah bentuk Alves ini, okay. Daripada kayak kita mengikuti memang dari yang sebelum-sebelumnya, jadi kita membuat inovasi baru, okay, untuk Alves tahun ini. Jadi kayak kita benar-benar giat untuk melakukan mengundang dua artis ini. Jadi kayak kita upayakan bagaimana kayak misal kayak sponsor, terus bazar dan lain-lain itu bisa kita manage dengan baik.
0: Okay. Ini berarti kalau nanti adik-adikmu yang di 2027 dia bakal apa namanya tinggi nih ekspektasinya. Kakak kita undang dua,
1: betul.
0: Kita undang satu, kita jatuh nih. Jadi kita harus undang tiga kayaknya. Okay. Nih kakak ada prosedurnya tidak untuk membeli tiketnya? Takutnya nanti ada biasanya calo-calo kayak gitu. Ada tidak?
1: Kalau yang pasti dan yang resmi itu pasti di IG kita. Jadi kalau misalnya
0: Alazara Fest 2026,
1: iya, betul,
0: ya.
1: Untuk sobat-sobat Alves yang mau beli tiket Alves langsung saja ke IG-nya. Okay. Itu di situ kita sudah taruh link, tinggal di chat. Nanti penukaran tiketnya kalau sudah dibayar bisa langsung di sekolah kita.
0: Okay. Nah, Kak Imam sama Kak Asin mungkin boleh bantu promosikan, silakan ajakin teman Pro 2 yang lagi dengerin dan menyaksikan kita untuk datang memeriahkan Alazara Fest 2026 di tanggal 3 sampai dengan 4 Desember gitu ya, dengan harga tiketnya, beli di mana dan siapa guestarnya.
2: Okay, jadi untuk teman-teman
0: Pro 2
2: yang mau beli tiket Alazara Fest itu tersedia di IG SMA Alazara Mandiri Palu dan IG Alazara Fest IG Alazara Fest, dan bisa langsung datang ke SMA Alazara Mandiri Palu. Jadi jangan ditunggu lama-lama ya untuk membeli tiket, karena kuotanya kita juga terbatas. Jadi sebelum kalian menyesal, mending beli memang dari sekarang.
0: Okay. Mungkin boleh di-spill harganya sekarang?
2: Untuk harga day one itu Rp75.000, terus harga day 2 itu Rp245.000, dan untuk bundling day 1 dan day 2 itu di harga Rp285.000.
0: Okay. Kalau kamu tanya kenapa harga day 2 mahal, di sana ada perunggu dan decangcuters ya.
2: Betul.
0: Okay, itu kalau dia tersendiri-tersendiri kayaknya harganya tidak akan segitu, tidak lebih akan mahal segitu lagi sih.
1: Betul, Kak.
0: Okay. Jadi pesan sekarang di Alazara Fest 2026, sebelum saya ke kakak berdua lagi, saya mau ke Kawira. Kawira, apa harapanmu untuk Alazara Fest 2026?
3: Mungkin harapan untuk kegiatan mereka, semoga kedepannya itu belajar lancar, dan semoga apa yang diberikan kepada penonton itu bisa
0: memuaskan
3: dan sampai ekspektasinya untuk kami.
0: Asik, luar biasa. Kak Imam, mungkin bisa dibocorin dikit, nanti akan ada challenge-challenge apa lagi nih biar teman Pro 2 bisa pantengin Instagramnya biar dapat tiket gratis gitu ya.
1: Iya betul. Nanti challenge kita tuh tidak bakal jauh-jauh sih Kak dari yang kayak kemarin. Tidak akan mempersulit juga untuk sobat-sobat Alves gitu. Jadi kalian tunggu aja buat nanti mungkin challenge-nya. Yang kemarin perunggu, mungkin sekarang nanti decangcuters lagi.
0: Betul.
1: Ya, jadi siap-siap aja.
0: Lihat di Instagramnya Alazara Fest ya.
1: Terus.
0: Harapanmu sendiri untuk Alazara Fest 2026 selaku ketua panitia apa nih Kak Imam?
1: Ya, harapan saya sih pastinya acaranya berjalan lancar.
0: Amin.
1: Panitianya tetap semangat.
0: Solid. Sehat terus ya.
1: Sehat, amin. Terus banyak juga ya, semoga semua panitia belajar dari kegiatan kita. Terus semua apa konsumen dari Alazara Festival semuanya senang dengan acara kita.
0: Okay. Kalau Kak Asin, apa harapannya?
2: Kalau harapan dari saya itu semoga ya tidak jauh juga dari Kak Imam tadi. Semoga dari pengalaman kita ini bisa diperbaiki lah. Kalau misalnya ada mungkin kekurangan-kekurangan dari acara yang kita ini bisa kita lanjutkan ke acara yang kita selanjutnya kayak gitu.
0: Dan gitu. Sukses ya.
2: Iya.
0: Okay, terima kasih teman-teman Alazara Fest 2026. Keren. Sukses dan semoga Amin. Bisa kita ketemu di Al-Azhar Fest ya 2026. Betul. Jadi beli tiketnya sekarang teman Pro 2 di Instagram Al-Azhar Fest 2026 untuk menyaksikan Perunggu dan juga The Changcuters. Oke, saya Nadila dan seluruh kru yang bertugas malam hari ini ada Kak Gina dan juga Kak Ronald dan dari teman-teman dari SMA Al-Azhar juga ya. Yep. Pamit undur diri. Terima kasih teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru sadar ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman dan lo di malam hari ini teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah lah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau enggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu kasih tau mama, lagu-lagu yang lalu juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika.

0: Kayak gitu sih, jadi kayak
1: Ah,
0: Sabrina dan lain
1: ya,
0: sebagainya.
1: ya,
0: Cuma
1: ya,
0: karena
1: ya.
0: udah terlanjur ke sana, makanya kita ya udah deh yang bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita
1: Oh,
0: gitu deh bikin hidup.
1: alright. Oke, okay. Berarti berarti sebenarnya kalau bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya, berarti ya?
0: Iya. Tapi
1: Iya.
0: ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin
1: Oke.
0: bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya. Kita
1: Benar-benar.
0: coba-coba ya.
1: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin
0: Tuh.
1: gak hipdut-hipdut pada umumnya
0: Iya,
1: gitu
0: iya,
1: yang udah
0: iya.
1: ada kan. Benar-benar,
0: Benar-benar.
1: benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik,
0: Iya,
1: yuk
0: iya. Iya.
1: sih. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak
0: Hai.
1: suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya, patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro? Apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
1: Gokil, gokil, gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Tuh, udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich
1: Serius?
2: Brian. Iya,
1: Gokil.
2: gua udah mulai kayak.
1: Benar, benar.
2: Ya.
1: Lu 5 SD dengerin Rich Brian?
2: Lagunya yang Dead Stick bang.
1: Iya, I know.
2: Iya.
1: Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah gitu, gue merasa itu karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan. Benar-benar.
2: Iya.
1: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence apa rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Ketika denger lagunya itu kayak ini orang keren banget gitu.
1: Yeah,
2: Gue
1: yeah,
2: pengen,
1: yeah, yeah.
2: kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu, karena
1: Yes.
2: dia gitu.
1: Benar-benar,
2: Yes.
1: benar-benar. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue ya, menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo
1: Ya,
2: tahu,
1: ya, ya.
2: dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak
1: Yes.
2: gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya
1: Betul.
2: walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan
1: Benar, benar.
2: itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
1: Oke.
2: X, ya. Yeah.
1: Alright. Berarti berarti apa single lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
1: Oh, udah punya single. Kapan
2: Iya.
1: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pulau Tuh Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop,
1: Oh, I see.
2: kayak rap gitu. Dan
1: Ya.
2: ada juga yang lain-lain.
1: Benar-benar, benar-benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak-banyak, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya,
1: Iya kan,
2: kenal.
1: iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
1: Unik-unik ya, benar-benar, benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace dulu.
2: Awalnya tuh
1: Oh,
2: di
1: boleh ya kak.
2: Oh boleh boleh kalau Grace mau kakak.
1: Gimana?
0: Yuk aja dulu.
1: Oh iya, yuk kak, silakan.
2: Oh aku dulu ya. Awalnya sih di kontak Bang Aji,
1: Oke.
2: produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace, lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hipdut gitu. Gue kan gak pernah hipdut tuh.
1: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu. Gitu.
1: Bener-bener. Ya kan genre-nya hipdut gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
1: Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan
1: Oke. Okay.
2: gue ringnya tuh swaggy swaggy gitu, tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
1: Oke.
2: Gitu
1: Okay.
2: sih.
1: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama sama
0: Yes.
1: si produsernya Aji Kor ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hipdut tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu
0: Iya,
1: sama
0: yeah,
1: sama
0: kalem banget
1: lagu-lagu
0: tuh.
1: kalem
0: Iya,
1: banget
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
0: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
1: Oh iya, oke.
0: Udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hibdut sih kita langsung.
1: Okay.
0: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hibdut. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, eh gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
1: Okay.
0: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Ya, iya, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung.
1: Minta referensi ke lo berarti ya?
0: Itu.
1: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
0: asik.
1: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
0: Betul.
1: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
0: Jangan Tes Aku.
1: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hibdut banget sih.
0: Iya, parah ya.
1: Iya kan? Gue gak tau kenapa nih. Ini hibdut deh, kayaknya deh.
0: Ini pasti hibdut. Judul-judul begini hibdut nih.
1: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produser, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya, yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay. Kayaknya
1: ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya oke. Ya udah jalanin dulu deh gitu. Lo ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah. Gitu
0: bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya, bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, nggak apa-apa.
0: Kamu aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu, gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan, makanya gue kayak gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau, jadi kayak yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok, pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih, Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Benar.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya, benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Hmm. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hip Dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hip Dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hip Dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip-hop tuh kayak lo ngomong sehari-hari kayak Ed dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip-hop tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip-hop.
0: Benar. Tapi kan berarti di Hip Dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hip Dude ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hip Dude aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
1: Yeah.
0: Pertama kali yang ini seru banget, Hip Dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu loh.
0: Iya benar-benar.
1: Iya gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick meal.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick meal tuh gimana ya. Itu pick meal.
1: Gue yang pick meal sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, mengerjain proyek ini, bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang ini udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar.
0: Best. Kalau dari lo yuk.
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Murder I Sober.
0: Okay. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak sedih nih.
0: Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya, ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, kalian pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya pertanyaannya lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
1: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya ada kejadian nggak yang pingin kayaknya gue udah deh nggak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Yes. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Bener, kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Jomblang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes,
1: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti. Urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah,
0: karena
1: itu,
0: menurut gue
1: betul.
0: Lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali tuh karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
1: Iya.
0: Right. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
0: Ya.
1: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya, iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji, emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa. Terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dari itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngobrolin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA yes. 42 asik.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu di situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Greg tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan dari boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Dan ya. Dari Yoka, silakan ada yang ingin disampaikan enggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin asik lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Chris Highland. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Chris ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes, secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin Afro. Mungkin, gak tau ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi. Supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much guys.
0: Sukses
2: thank
0: selalu, you. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu.
2: Bye-bye.
3: Music Life Chat.

Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Tadi udah ngobrol sama teman-teman dari Al-Azhar Festival Al-Azhar Fest ya 2026, teman Pro 2. Dan sekarang dan kita juga udah relay ke Pro 2 Jakarta tadi di program Music Live Chat Nasional. Dan sekarang waktunya untuk kembali lagi ke siarannya Pro 2. Dan by the way, banyak informasi yang akan saya bagikan untuk kamu malam hari ini, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tidak kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu. Dan yang spesialnya juga, teman Pro 2, malam hari ini saya temenin sampai nanti di jam 12 malam. Cukup lama ya kebersamaan kita malam hari ini. Jadi seru-seruannya cukup lama. Dan semoga dengan hadirnya Pro 2 malam hari ini juga bisa menghibur kamu ya, teman Pro 2 yang mungkin lagi galau, lagi sedih, lagi merasa sendiri, kesepian dan lain sebagainya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
4: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi kebersamaan kita di malam hari ini di Jaga Malam. By the way, teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang pengen jajan tapi dompet lagi tipis ya, walaupun di awal bulan banget ini loh ya, tapi ada yang dompetnya udah mulai tipis karena harus dompet mulai tipis, badan mulai tipis ya. Oh jangan, karena mungkin banyak hal yang mesti dibayar dan lain sebagainya gitu ya, apalagi kalau misalnya kamu generasi sandwich, teman berdua. Jadi ada tren baru di Korea, jadi mereka itu tren berhemat ya di Korea. Anak muda Korea Selatan punya cara unik buat menahan keinginan berbelanja lewat digital placebo. Mereka bisa simulasi pesan makanan lengkap dengan notifikasi dan tanda terima virtual tanpa benar-benar mengeluarkan uang gitu ya. Dan fenomena ini jadi salah satu cara untuk mengendalikan impuls belanja. Kalau di Indonesia kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menunda check out 24 jam, membatasi uang jajan, sampai mematikan notifikasi promo begitu ya, teman berdua. Jadi di tengah harga yang terus naik dan pendapatan yang sulit mengejar, anak muda Korea Selatan punya cara unik buat menahan keinginan mereka berbelanja. Mereka membuka aplikasi, memilih makanan, bahkan mendapat notifikasi pesanan diproses. Bedanya makanan itu tidak akan pernah sampai dan pengguna tidak perlu membayar. Fenomena ini dikenal sebagai digital placebo. Dan seperti apa teknisnya, teman berdua? Nah, jadi apa ya, seperti kita itu hanya bisa dibilang kayak hanya melepaskan hasrat kita untuk berbelanja aja gitu. Habis itu sudah selesai. Jadi beli sesuatu tapi tidak pernah datang. Nah, salah satu aplikasinya bernama Food Never Comes. Food Never Comes ya. If tomorrow never comes. Oh, beda. Oke, nanti kita lanjutin lagi. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi.
1: Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah. Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi. Thank you.

0: FM.
1: Halo Sobat RRI, saya Sambera Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Sidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Kita lanjutin lagi teman perdua di Jaga Malam untuk pembahasan tadi, yaitu yang lagi ngetren di Korea Selatan, yaitu aplikasi memesan makanan, jadi namanya Food Never Comes ya. If tomorrow never comes. Jadi dia salah satu aplikasinya namanya Food Never Comes. Jadi pengguna bisa menelusuri menu, memilih makanan, lalu menyelesaikan simulasi pemesanan begitu ya. Dan setelah itu aplikasi menampilkan tanda terima virtual serta estimasi uang dan kalori yang berhasil dihemat. Sejak diluncurkan pada Juli, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10.000 kali di Google Play Store. Jadi dia kayak secara virtual aja kita pesan makanan, pembayaran secara virtual. Lalu tapi makanannya tidak akan pernah datang karena itu cuma bohong-bohongan. Jadi itu hanya sebagai melampiaskan nafsu kita aja untuk membeli sesuatu gitu ya. Itu adalah tips hemat ala orang-orang di Korea. Kalau di Indonesia bisa pakai cara yang lebih simpel sih. Tidak harus sampai pura-pura makan tidak sampai harus pura-pura pesan makanan buat menahan keinginan belanja ya. Prinsipnya kasih jeda sebelum benar-benar mengeluarkan uang, apalagi di tengah promo tanggal kembar ya. Gratis ongkir dan notifikasi diskon yang terus muncul, kadang keinginan check out bisa lewat kalau kita tidak langsung menurut di impulsnya teman berdua kayak gitu. Dan biar tidak boncos, kamu bisa coba 3 trik. Pakai aturan 24 jam ya. Kalau bukan kebutuhan mendesak, tunggu sehari sebelum dibeli. Lalu pisahkan uang jajan, tentukan batas pengeluaran mingguan supaya tidak kebablasan, dan matikan notifikasi promo biar tidak tiap buka handphone malah berakhir check out ya. Dan tidak harus berhenti jajan untuk belanja sama sekali. Yang penting jangan sampai keinginan sesaat bikin saldo megap-megap sebelum akhir bulan, teman berdua. Seperti itu. Oke. Jadi itu tadi, anak muda di Korea Selatan punya cara unik ya buat menahan keinginan belanja mereka lewat digital Facebook. Jadi mereka bisa simulasi pesan makanan lengkap dengan notifikasi dan tanda terima virtual tanpa benar-benar mengeluarkan uang, dan makanannya food never comes gitu ya, tidak, makanannya tidak akan pernah datang. Gimana menurutmu?

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kahera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kahera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
6: yang
5: buat
6: kita ya.
7: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tatanga yang ya begitulah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita udah di jam 10 malam, teman Pro 2. Tidak terasa ya. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sekarang udah di jam 10 malam aja, teman Pro 2. Sekarang kita bakal ngebahas tentang bagaimana tubuh kita itu bisa bereaksi atas sesuatu yang kita maafkan tapi tidak mau lagi kita dekati ya. Ternyata sesuatu yang kita maafkan tapi tidak mendekat lagi itu membuat beban stres dalam sel-sel tubuh kita itu meredah loh, teman berdua ya. Jadi kamu maafkan tapi tidak mau dekat lagi, itu membuat beban stres dalam sel-sel tubuh itu meredah. Ini menurut Science Educational Forgiveness Without Reconciliation ya. Jadi dia diperlihatkan bagaimana sel-sel otot jantung yang bekerja seimbang ya, dia kembali seimbang lagi ketika kamu melepaskan secara sadar beban stres psikismu. Jadi menanggung beban psikis itu dalam waktu yang lama, lebih dari beberapa minggu, itu dapat mulai mempengaruhi kondisi fisik tubuh, teman berdua ya. Dan ya, ada sesuatu yang bisa kita maafkan tapi bukan berarti kita bisa kembali akrab lagi gitu ya. Jadi memaafkan tidak selalu berarti kembali dekat. Kadang bentuk damai yang paling sehat itu, teman berdua, adalah memberi jarak tanpa lagi menyimpan marah. Itu namanya adalah itu tadi, educational forgiveness without reconciliation, teman berdua. Jadi saat kita memaafkan tapi kita udah jaga jarak, kan cukup tahu gitu ya, daripada terluka lagi. Ternyata sel-sel tubuh kita itu meredah gitu ya. Or sel-sel tubuh kita itu meredah, beban stres dalam sel-sel tubuh kita itu meredah saat kita memaafkan tapi udah kita jaga jarak. Saya cukup tahu dan saya udah memaafkan tapi saya sudah tidak ingin berurusan lagi dengan orang-orang yang toksik yang membuat mental kita terganggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sebenarnya kayak gimana dulu waktu pertama kali? Apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi? Atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
7: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan saya punya masakan untuk rumah sendiri.

Well, teman berdua di Jaga Malam di malam hari ini, dan kamu masih ditemenin sama Nadila sampai nanti kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi cukup lama teman berdua kebersamaan kita hari ini. Dan tidak terasa kita udah di jam 10 malam aja ya teman berdua. Kayaknya baru tadi deh saya datang nemenin kamu, tapi sekarang udah di jam 10 lewat 18 menit. Berarti waktu saya untuk nemenin kamu di malam hari ini tinggal beberapa menit lagi. Setelah itu ada program Jazz Music ya, sampai nanti kita tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, balik lagi ngomongin tentang memaafkan tapi tidak mau dekat kembali lagi. Ternyata beban stres dalam sel-sel tubuh

kita itu bisa meredah loh teman berdua. Jadi kita itu, kamu boleh memaafkan seseorang tanpa membuka kembali pintu yang dulu membuatmu kehilangan ketenangan. Peace does not require proximity. Jadi ini bukan hanya ke pasangan ya, tapi ke teman, ke sahabat yang dulu kamu panggil bestie, ke apa ya, ke bisa dibilang ke segala hal sih teman berdua, mungkin keluarga maybe dan lain sebagainya. Tubuh itu tidak hanya lelah karena apa yang terjadi, tetapi tubuh juga lelah karena terus membawa sesuatu yang sebenarnya ingin kamu lepaskan teman berdua. Jadi forgiveness can be a form of psychological relief ya. Dan hati kita bisa melepas, hati kita itu tidak bisa berbohong untuk membuat kedamaian ya kan. Jadi tapi memberi maaf itu bisa membuat hati kita itu apa ya, baik. Jadi memaafkan itu gini lah gitu ya, memaafkan itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Jadi sel-sel otot jantung yang bekerja seimbang, dia akan bekerja seimbang lagi ketika kita itu melepaskan secara sadar beban stres psikis. Karena menanggung beban psikis dalam waktu yang lama, lebih dari beberapa minggu, itu dapat mulai mempengaruhi kondisi fisik tubuh. Memaafkan tidak selalu berarti kembali dekat ya. Kadang bentuk damai yang paling sehat adalah memberi jarak tanpa menyimpan amarah lagi, teman berdua. Seperti itu. Adakah di antara kamu yang mungkin lagi ada di posisi sekarang gitu ya, seperti topik kita teman berdua, semoga kita bisa melepaskan maaf itu untuk kedamaian dia.

0: WFM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Terus. Up. Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
2: Jadi tanya dulu mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya, ya
1: ke mental health-nya. Ya ya, bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh, jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu. Tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
2: cari
1: ya cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan enggak segampang itu. Mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya, gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

lagunya Astrid featuring Adriana Marta Dinata, teman Bro 2. Judulnya adalah Ku Ingin Kau Tahu. Aduh agak susah ya, hidupku lagi mampet deh teman Bro 2. Lagi flu kayak gini aja kedengarannya agak-agak gimana gitu ya. Oke, padahal lagi tidak turun hujan, tidak lagi apa namanya suhunya lagi tidak dingin, tapi justru ternyata suhu panas seperti ini itu gampang ya membuat kita terkena flu ya teman berdua. Oke, dan kita lanjutin lagi informasi kita malam hari ini di Jaga Malam. Kali ini kita ngomongin tentang seberapa tinggi kita menghargai diri sendiri teman berdua ya. Jadi titik tertinggi dalam menghargai diri sendiri adalah ketika kita tidak lagi menempatkan diri sebagai pilihan dalam hidup seseorang. Asik. Peluk diri kita, mari hargai dia dengan lebih baik ya. Jadi bukan berarti kita harus selalu menjadi yang paling penting atau menuntut seseorang untuk selalu memilih kita ya, bukan. Tapi kita tahu bahwa kita juga berhak dipilih dengan sadar, bukan hanya dipertahankan ketika tidak ada pilihan begitu. Jadi dipilih dengan sadar, bukan hanya jadi opsi aja ketika sudah tidak punya pilihan gitu ya. Karena mencintai seseorang itu seharusnya tidak membuat kita terus-menerus membuktikan bahwa kita layak dicinta. Dan tidak seharusnya kita terus mengejar dan memohon hanya supaya seseorang mau menetapkan kita sebagai pilihan teman berdua. Kalau kamu punya pendapat tentang topik kita malam hari ini, boleh WhatsApp aja ya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Pro 2 hadir dengan obrolan yang santai, teman Pro 2, menghadirkan Kaulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
6: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya kak.
5: Iya.
6: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
5: Yang paling simpel.
6: Iya, paling simpel karena kalau yang susah-susah belum jangan dulu.
5: Oke.
6: Okay, yang simpel dulu. Biar bisa mulai
5: hal yang lain.
6: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
5: Oke. Okay,
7: Upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih.
5: Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
7: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah. Walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya, lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, Tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, di sesi terakhir ini teman berdua adalah menghargai diri itu bukan berarti berhenti mencintai, bukan ya. Kadang justru berarti berani berkata, aku sayang kamu tapi aku juga perlu menyayangi diri sendiri. Nah, kita itu boleh ingin dipilih, ingin diperjuangkan, dan ingin merasa menjadi bagian penting dalam hidup seseorang. Tapi di saat yang sama, kita juga perlu ingat bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh apakah seseorang memilih kita atau tidak. Dan ada saatnya mencintai diri sendiri berarti berhenti mengejar tempat yang sejak awal tidak pernah benar-benar diberikan untuk kita. Saya suka sama kalimat yang di awal tadi sih teman berdua, yang kayak gini. Aku sayang kamu tapi aku juga perlu menyayangi diri sendiri. Semoga kita adalah orang-orang yang bisa ya menyuarakan kebahagiaan kita sendiri tanpa terprovokasi dengan orang lain, dan kita bisa hidup sesuai dengan rules dan sesuai dengan keinginan kita, tapi dalam hal positif ya, tanpa terdistraksi dengan apa yang lingkungan inginkan. Saya Nadila pamit, terima kasih teman berdua, dan selamat beristirahat.

0: Ih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dang.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur polosat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu?

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program Maduan.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Polri memperkenalkan tagline baru Polisi Bersama Masyarakat Senin 5 Oktober 2026. Tagline tersebut, teman Pro 2, memperkuat arah pengabdian dan pelayanan kepolisian yang berorientasi kepada masyarakat. Tagline ini menegaskan semangat Polri untuk hadir dan berada di tengah masyarakat. Kebutuhan serta kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, teman Pro 2, tagline tersebut menegaskan arah kepemimpinan Kapolri. Kapolri Jenderal Polisi Suyodi Aryo Seto menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Next, teman Pro 2, Avengers Endgame kembali menjadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah perilisan ulang di bioskop. Film Marvel tersebut kini mengumpulkan pendapatan global sekitar 2,9225 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,35 triliun rupiah. Melansir dari Variety, teman Pro 2, perilisan Avengers Endgame Encore mendorong pendapatan film 2019 itu melewati Avatar karya James Cameron. Avatar sebelumnya berada di posisi teratas dengan pendapatan sekitar 2,924 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,33 triliun rupiah. Terakhir, teman Pro 2, Angga Yunanda dinobatkan sebagai National Winner kategori Best Actor in a Leading Role pada Asian Academy Creative Awards 2026. Penghargaan tersebut, teman Pro 2, diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk atau Levitating, teman Pro 2. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi AACA yang mengumumkan Angga sebagai pemenang nasional untuk Indonesia. Dan dia selanjutnya akan mewakili Indonesia dalam Grand Gala Final AACA 2026 pada 3 Desember mendatang di Capital Theater Singapura. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma, seandainya Mama

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Itu putra putri Adipura.
3: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
4: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 102.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 di hari Selasa ya, di tanggal 6 Oktober ya 2020 teman Pro 2. Wow, udah 6 hari ya berlalu di bulan Oktober ini, gak kerasa. Baru kemarin rasanya tanggal 1, ini udah tanggal 6 aja, hampir sepekan kita di bulan Oktober teman Pro 2. Dan juga tandanya ya teman Pro 2, uang gajiannya ini udah mulai rasa-rasanya kayaknya udah mulai banyak yang terkuras nih teman Pro 2. Oke, di pagi hari ini teman Pro 2 ada Iyek yang bakal menemani kamu di Spada ya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga bakalan puterin track-track yang menemani pagi hari kamu teman Pro 2 dengan lagu-lagu spesial gitu ya teman Pro 2. Dan juga kamu bisa gabung bareng sama saya di pagi hari ini untuk request lagu, ataupun mungkin bisa kirim-kirim salam begitu ya, mau nyemangatin kamu bisa juga teman Pro 2. Nanti kita buka WhatsAppnya di 0811 456 0305, atau juga tentunya bisa langsung DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Kita bakal susuran bareng teman Pro 2 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah nih. Nah sekarang yang kalau jam 6:31 waktu Indonesia Tengah ini kayaknya orang-orang masih pada baru bangun atau udah pada siap-siap nih teman Pro 2. Nanti kamu bisa kabarin juga gitu ya, kamu sekarang lagi ngapain gitu ya, lagi berangkat mau kemana gitu, pagi hari ini apa yang mau dibuat gitu. Nanti di spill-spill aja gitu teman Pro 2, gak usah sungkan-sungkan. Dan kayaknya ini orang-orang lagi pada euforianya, lagi pada semangat-semangatnya gitu ya teman Pro 2. Karena kayaknya semalam Indonesia menang ya di melawan Thailand gitu dengan skor 4-2 teman Pro 2. Kayaknya asik kalau setelah ini kita bakal bahas informasi-informasi seputar dari sepak bola Indonesia teman Pro 2. Nanti kita bakal spill-spill gitu ya apa aja kejadian yang terjadi semalam melawan Thailand teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
4: Boleh.
5: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
6: Emang gitu ya? Perasaan.
5: Kan lalu ceritanya lalu.
6: Perasaan, kan. Iya. Logikanya enggak jalan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman ter

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Algojo penalti timnas Indonesia dan kiper Emil Audero melaksanakan tugas dengan baik dalam Liga Final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin kemarin. Timnas Indonesia teman berdua tampil sebagai juara FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Thailand pada laga final. Gelar juara dipastikan melalui babak adu penalti setelah pada 120 menit skor 2 sama teman berdua. The goal Dean James dibalas Ikhlas Sanron, kemudian Veradol Chamrasami sempat membuat Thailand unggul sebelum Elkan Bagot menjadi penyama kedudukan teman berdua. Dan pada babak adu penalti Indonesia menang dengan skor 4-2. Empat penendang Indonesia melaksanakan tugas dengan baik meskipun sempat bikin deg-degan para penonton nih. Algojo pertama Indonesia, Kevin Dix, percaya diri mengarahkan bola ke sudut gawang. Bola sempat mengenai tangan kiper Thailand Saranon Anuin, namun akhirnya tetap meluncur masuk ke dalam gawang teman berdua. Dan setelah Manuel Tombir menyamakan kedudukan, Dean James melaksanakan tugas tanpa celah. Hanya saja Thailand kemudian masih bisa membalas ya teman berdua melalui Waris Koltong. Nah, Elkan Bagot juga yang menjadi algojo ketiga sempat membuat jantung supporter Indonesia berdebar-debar nih karena Anuin sempat mengenai bola yang disepaknya. Nah, sama seperti yang terjadi pada Kevin, bola Elkan bisa masuk ke gawang Thailand teman berdua. Nah, Indonesia kemudian mengambil untung lantaran Sarah Yuyan gagal memasukkan bola ke gawang. Shane Patianama yang menjadi eksekutor keempat mengikuti jejak tiga tempatnya yang mengambil penalti lebih dulu. Sehingga Indonesia unggul 4-2 teman berdua. Tim Merah Putih memastikan jadi juara setelah Emil Audero menepis bola tendangan Natapong Sharia. Meskipun hanya menangkis satu tendangan penalti, Emil melakukannya di saat yang tepat dan memastikan Indonesia jadi pengangkat trofi FIFA Asian Cup 2026 teman berdua.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih. Aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
2: Oh, trauma lagi?
1: Iya, betul.
2: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
1: Iya, pernah lihat video di beberapa ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
2: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
1: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
3: Yang manis mungkin kali ya.
1: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu gak pernah minum obat gitu. Yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian
3: kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak.
2: Oke.
3: Okay. 3 orang. Jadi itu semuanya menghandle racik minuman juga.
2: Oke. Okay, okay.
3: Jadi kalau kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kan?
2: Barista ini apa? Saya penasaran juga tuh.
3: Kalau peracik minuman rumah itu acaragi Kak.
2: Oh acaragi.
3: Iya.
2: Itu istilah dari mana? Apakah?
3: Tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak, kamus besar.
2: KBBI.
3: Iya. Okay. Acaragi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir Teman Berdua menyampaikan pesan melalui akun media sosial sesaat setelah Timnas Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Setelah wasit Ahrol Medio peluit panjang, Erick seketika mengunggah foto Timnas Indonesia dengan grafis tulisan Champions dan History. Dalam sekarir Teman Berdua, Erick menyampaikan torehan historis Timnas Indonesia dalam ajang yang baru pertama berlangsung. Nah, sejarah baru tercipta Timnas Indonesia menjadi juara pertama FIFA Asian Cup 2026. Dan hari ini merah putih berkibar paling tinggi. Timnas Indonesia membuktikan ketika Indonesia bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih para pemain, pelatih, official, dan seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah berhenti percaya Indonesia bangga. Tulis Erick dalam unggahan media sosialnya Teman Berdua. Nah, unggahan itu mendapat respons termasuk dari akun FIFA yang menampilkan emoji tepuk tangan dan bendera Indonesia. Timnas Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup edisi pertama. Dalam laga final, Kevin Dix dan kawan-kawan mengalahkan Thailand melalui babak adu penalti Teman Berdua. Hingga 120 menit, Indonesia dan Thailand imbang 2 sama. Golden James pada menit ke-84 dibalas Ikhlas Sarnon pada menit ke-87. Kemudian gol Peradol Chamrasame pada menit ke-111 dibalas Elkan Baget 4 menit kemudian Teman Berdua. Dan pada babak adu penalti, 4 algojo Indonesia sukses melaksanakan tugas dengan baik. Kevin Dix, Dan James, Elkan Baget, dan juga Shane Patin.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pertama makanan-makanan yang bergizi.
5: Betul.
4: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
5: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
4: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga, ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
5: Oke, kalau saya ini kebetulan kemarin sempat ke provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
3: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Kita masih membahas soal kemenangan Indonesia Teman Pro 2 di FIFA Asian Cup 2026 Teman Pro 2 ya. Jadi ini juga ada Bapak Prabowo Subianto Teman Pro 2 yang katanya mau memfasilitasi sepak bola daerah dikelola bersama dengan klub Teman Pro 2. Jadi Presiden RI Prabowo Subianto mendorong klub-klub agar bisa mengelola fasilitas olahraga sepak bola di tingkat daerah. Prabowo menyampaikan Teman Pro 2 harapan itu saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin kemarin. Bapak Presiden akan mendorong sesegera mungkin yang seperti sudah dijanjikan kepada Presiden Gianni Infantino bahwa fasilitas olahraga yang ada di daerah di pusat harus segera dikerjasamakan dengan tentunya klub-klub olahraga seperti sebagai bagian pembangunan karakter bangsa. Ini keterangan yang diberikan oleh Menpora Erick Thohir yang menemani Infantino bertemu dengan Prabowo dilansir dari rilisan Badan Komunikasi Teman Pro 2. Nah, upaya tersebut juga bertujuan untuk memperluas akses pembinaan olahraga bagi seluruh masyarakat dan membantu membentuk karakter bangsa. Erick juga menambahkan bahwa Prabowo menyampaikan olahraga, terutama sepak bola sangat penting untuk pembentukan karakter bangsa. Sementara olahraga juga tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kualitas bangsa. Oleh karena itu, Teman Pro 2 pemanfaatan fasilitas diharapkan menjadi ruang aktif bagi pembinaan atlet dan juga generasi muda. Bapak Presiden punya komitmen penuh untuk membangun olahraga secara nasional di mana ini menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa kita. Selain juga membahas penguatan kapasitas olahraga dalam negeri, Erick Thohir juga mengatakan bahwa pertemuan itu juga membahas hubungan Indonesia dengan FIFA serta penyelenggaraan berbagai agenda sepak bola internasional. Presiden juga menyampaikan dukungan penuh kepada FIFA. Presiden juga berterima kasih FIFA bisa mengadakan event yang selama ini U17 World Cup Teman Pro 2 lalu FIFA Asian Cup dan tentu beberapa event ke depan lainnya. Pemerintah Indonesia juga siap support beberapa kegiatan FIFA lainnya. Dalam pertemuan itu Teman Pro 2 Infantino, Prabowo dan juga Erick juga membahas strategi dan visi pengembangan sepak bola di Indonesia mencakup investasi di stadion, lapangan sepak bola, sekolah, serta berbagai fasilitas yang juga berkaitan dengan olahraga dan sepak bola. Infantino juga menilai Teman Pro 2, Indonesia merupakan negara dengan tradisi sepak bola yang kuat dan juga memiliki orientasi terhadap masa depan. Menurutnya, investasi terhadap masa depan tersebut menjadikan sepak bola sebagai bagian penting dari visi Prabowo, PSSI, dan juga FIFA. Begitu Teman Pro 2. Indonesia adalah negara yang sangat-sangat luar biasa. Negara sepak bola sekaligus juga negara yang berorientasi ke masa depan dan berinvestasi untuk masa depan negara. Karena itu, sepak bola jelas menjadi bagian integral dari visi Presiden, Federasi, dan juga FIFA.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Aku sering bingung deh. Apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
3: Itu wajar loh. Tapi ternyata, menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
2: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
4: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
7: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kan?
6: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
7: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
6: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngobrol soal FIFA Asian Cup ya teman Pro 2. Selain mungkin kemenangan dari timnas Indonesia yang berhasil keluar sebagai jawara di FIFA Asian Cup 2026, teman Pro 2, ternyata juga ada penampilan-penampilan yang juga lumayan disorot netizen gitu teman Pro 2. Ada Anggun dan juga Judika yang tampil penuh dengan emosi saat membawakan lagu nasional setelah Indonesia memenangkan laga final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta Senin kemarin. Judika teman Pro 2 menampilkan energi maksimal, membawakan kebiar-kebiar dalam penampilannya, dan tak lama setelah Indonesia memenangkan laga tersebut. Dengan mengenakan setelan serba putih, Judika membawakan lagu tersebut di panggung khusus, sementara para pemain dan official bersiap untuk menerima trofi kemenangan. Setelah Judika, teman Pro 2 ada Anggun yang juga muncul dengan memimpin lagu Tanah Airku yang menjadi tradisi dalam penutupan laga timnas Indonesia. Anggun tampil dengan kebaya marun dengan bawahan kain putih dan suaranya diikuti 60.000 lebih penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selama Anggun bernyanyi, teman Pro 2, para pemain timnas Indonesia berkumpul sambil berangkulan menghadap para pendukung mereka di SUGBK, teman Pro 2. Anggun juga terlihat emosional dan menitikkan air mata saat membawakan lagu nasional tersebut. Suasana serupa juga dialami sejumlah para pemain timnas Indonesia yang juga turut ikut bernyanyi dalam lapangan, teman Pro 2. Timnas Indonesia akhirnya keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Babak pertama berlangsung sengit, Indonesia menguasai permainan hingga 65%, tetapi belum bisa membobol gawang Thailand. Skor kacamata menjadi hasil 45 menit pertama. Setelah turun minum, teman Pro 2, duel Indonesia versus Thailand berlangsung sengit. Sengit saling jual beli serangan hingga skor imbang 2 sama bertahan sampai laga tuntas. Pertandingan pun harus ditentukan lewat drama adu penalti, teman Pro 2. Tim Garuda memastikan gelar juara setelah menang 4-2 di babak tos-tosan. Empat eksekutor penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan juga Shane Patinama, berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna. Sementara dua algojo Thailand, Yuyen Sara dan juga Natapong, gagal cetak gol setelah sepakannya membentur tiang gawang.